0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh.

Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Wah, rekor nih. Ini rekor adalah opening terlama suara seru dalam satu tahun belakangan. Masa jam segini baru opening, udah gitu gue sendirian lagi. Partner gue hari ini siapa ya? Rio? Gina? Apa Icat? Apa? Kalau farting pecah sih. Lumayan nih. Ada nih alasan buat marah-marah gue pagi ini. Kalau seandainya farting yang siaran pagi ini. Akan ku siapkan kata-kata jahatku dari dalam hati ini. Sahabat suara, apa kabar pagi ini? Lancar-lancar lah ya. Semoga apapun yang mau dilakuin ini pagi ini, mumpung masih enak udaranya, masih sejuk Semarang, yang mau olahraga gaskeun, kita temenin sekalian juga. Stay tune di Suara Seru.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Dari kemarin tuh banyak banget yang ngeluhin soal betapa panasnya Semarang ya, sahabat suara. Dan termasuk gue salah satunya, karena kemarin gue ngeliat notif aplikasi cuaca di HP gue itu tulisannya ya 33 derajat. Tapi di bawahnya feels like 40 derajat. What? Apa sih maunya? Kayaknya Semarang tuh kalau jadi zodiak Gemini deh dia. Tahu aslinya gimana, rasanya gimana. Isu sumu, awan tambah sumu, bengi udan yo sumu, opo lo ki, ya ampun. NASA gak mau rekayasa cuaca di Semarang aja dah. Jadiin aja nih bahan penelitian nih, kenapa bisa panas banget kayak gini nih, aneh Semarang ya Tuhan. Mbok cukup aja udah ini. Siksaan kita jangan ditambah-tambahin lagi. Halo Pak Rio. Bapak dari mana? Saya pikir hari ini saya memang siaran sendiri.
1: Enggak dong, gak mungkin dong saya ninggalin Bapak sendiri.
0: Bapak kemarin ninggalin saya sama Gina ya. Special occasion mu, aku bertahan hidup. Siaran sama Gina itu jatuhnya bukan siaran, saya bersuara bertahan hidup.
1: Gue sempet dengerin lagi. Dia kok sebodoh itu ya.
0: Udah gitu dipercaya buat maju lomba lagi.
1: Dia kok pede banget ya. Kayak olahraga ya, dia bilang lari apa semuanya.
0: Yang penting tampil loh Nek Denen.
1: Gue jadi dia malu sih.
0: Kalau gue kan yang penting konsepnya, yang penting lucu lah.
1: Ya itu, apa, double standarnya orang tuh begitu tuh. Kalau sama Gina pasti semuanya ngerasa kayak, ini at least buat dengerin ya. Ah ya udah sih, gak apa-apa sih gitu. Coba kalau Farhan dengan omongan yang sama, abis itu kena hujat.
0: Disomasi satu masyarakat yeah, Indonesia.
1: Abis udah dikena hujat, yakin gue.
0: Kok bisa sih kayak gini diterima jadi penyiar?
1: Double standar banget lah. Gak adil emang dunia. Sabar ya, Ting.
0: Baju baru, Tio. Baru lihat gue lo pakai kayak ginian nih.
1: Enggak.
0: Dia hari ini penampilannya macam kayak ini, sahabat suara, Steve Jobs.
1: Oh, kata gue sih kayak ini debt collector lagi libur sih.
0: Matalang.
1: Iya,
0: kayak matalang.
1: Iya, kayak matalang sih. Lagi nyantai aja. Pakai jaket, pakai apa semuanya. Sampai banget gue, Pak, hari ini gue

0: masih belum yakin.
1: Jangan gak nih, gue aja yang udah sedewasa ini naik travel itu sampai hari ini ya, itu masih jadi opsi ke 4 ke 5 lah. Bener, kalau misalkan
0: kalau bisa opsi pertama masih ditemenin.
1: Ngapain? Opsi pertama kalau bisa bawa kendaraan sendiri.
0: Iya.
1: Opsi kedua kalau jauh jalur darat kereta enggak apa-apa. Opsi ketiga kalau memang misalkan mampu dari segi finansial atau apapun itu pesawat. 4, 5 itu bisa sama travel.
0: Oke, ya.
1: Gue kayak agak kurang apa ya, trust.
0: Ya, gue malah sebenarnya opsi pertama itu tetap angkutan umum sih.
1: Malah angkutan umum tetap.
0: Iya, nyetir itu capek pak.
1: Pasti, cuman kan gue cuman percaya sama cara nyetir gue sendiri.
0: Asik.
1: Karena kan gue yang under control.
0: Bahkan kalau gue naik kereta atau pesawat sekalipun, gue tetap lebih percaya cara gue ngebawa pesawat.
1: Ya kalau itu kan gue gak ngerti. Kecuali lo kasih gue dulu ini, biarin gue main game Flight Simulator lah sebulan lah.
0: Flight Simulator sebulan dia udah pede.
1: Terus nanti gue daftar sertifikasi ya kan, sap, udah gue bisa terbang ke warna.
0: Yo, kayak gitu. Jangan salah, Flight Simulator itu lumayan juga itu.
1: Makanya berat itu.
0: Makanya, tapi ya akhirnya siang ini gue berangkat ke Jogja. Hah? Kayaknya baliknya malam sih, karena kalau langsung balik kasihan juga anak-anak. Main-main dulu.
1: Ah, berarti masih ada waktu buat ini belanja. Gue nitip ya.
0: Kayak gue nggak jadi deh.

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Punya motor Fazio atau Villano

0: ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
3: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Sebanyak 58 biksu dari berbagai negara di Asia Tenggara telah memulai ritual Tudong atau perjalanan spiritual dengan berjalan kaki yang menempuh 666 km dari Bali menuju Candi Borobudur Magelang. Tudong merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan setiap menjelang Hari Raya Waisak. Para biksu dijadwalkan tiba di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026. Mantan Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim menjalani operasi fistula perianal di tengah rangkaian persidangan kasus dugaan korupsi dengan laptop Chromebook yang menuntutnya 18 tahun penjara. Setelah operasi kelima ini, Nadiem berharap segera pulih dan fit untuk kembali menghadiri persidangan yang dijadwalkan digelar pada 2 Juni 2026 dengan agenda pembelaan. SMA Negeri 1 Pontianak secara resmi menolak mengikuti babak final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat yang diusulkan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Kepala SMA Negeri 1 Pontianak Indang Mariati menyatakan sejak awal pihaknya hanya berharap klarifikasi dari MPR RI dan tidak ada tujuan untuk membatalkan hasil lomba. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Nitip lah yuk.
1: Apa gitu? Nitip apa?
0: Apa ya? Ini. Mochi-mochi ini aneka rasa.
1: Mochi Gemini.
0: Bukan, itu mah di sini ada ya, mending gue beli di sini.
1: Ya kan, tapi kan nitip gue yang beliin.
0: Mochi ini, mochi yang banyak rasanya tuh loh di satu kotaknya. Lo gak pernah lihat ya?
1: Enggak.
0: Ya pokoknya ada itu biasanya sebelahan sama bakpia.
1: Bakpia kukus. Yang di sini nanti gue beliin. Pak, gue aja juga gak tahu mau jalan di Jogja kemana.
0: Ini makanya gue kasih ide ke toko oleh-oleh.
1: Enggak.
0: Tip. Nanti setelah lo dari toko oleh-oleh pasti terinspirasi. Oh iya ya, sekalian aja nih kesini. Sekalian nih kesini.
1: Jujur ya, ke
0: itu
1: Jogja
0: membuka musim, pikiran yuk.
1: Ke Jogja di musim liburan itu aja juga udah bukan ide yang bagus.
0: tapi kemarin tuh nanti gue tunjukin. Kemarin
1: apa nih?
0: Ada tempat baru di Jogja.
1: Mm-hmm.
0: Jadi macam kayak ada taman atau kebun binatang gitu yuk.
1: Ya mini zoo gitu.
0: Mm-hmm. Isinya kapibara semua yuk.
1: Aduh, tikus lagi isinya.
0: Iya kan, bukan buat lu, buat anak-anak lu.
1: Anakku juga gak suka tikus.
0: Lah, kapibara ini bukan tikus.
1: Hewan pengerat itu sama aja. Cuma bedanya gede aja.
0: Namanya ini Super Play Yogyakarta. Super Play Playground di Palagan.
1: Oke, okay. Ya gak tau. Sore-sore tau gak kalau kapibara itu sebenarnya mereka kayak kita ngelihatnya. Gue bukannya gimana ya, kapibara itu suka berendam di kubangan kotoran mereka sendiri.
0: Hmm.
1: Jadi misalnya mereka kan suka berendam.
0: Hmm.
1: Airnya diganti.
0: Hmm.
1: Terus mereka bakal pup di kubangan itu, barulah mereka berendam. Selagi tidak ada pup mereka di kubangan di genangan air itu, mereka nggak bakal mau berendam di situ.
0: Oh gitu.
1: Iya, itulah kapibara.
0: Hmm, berarti semua sebenarnya kotor ya?
1: Iya. Itu dia.
0: Cuma di situ kan gak kapibara doang, dia macam playground gitu loh, yo.
1: Iya.
0: Tapi gede banget.
1: Iya.
0: Nih ada kura-kura raksasa juga. Duh, ini
1: Michael Angelo.
0: Bukan. Itu kura-kura orang.
1: Oh, iya.
0: Nih,
1: apa itu namanya?
0: Kura-kura gede.
1: Iya, kura-kura gede. Itu apa ya?
0: Ya kura-kura gede.
1: Kenapa gue jadi lupa ya namanya tortoise itu ya? Bukan Galapagos, bukan. Apa sih ya? Namanya?
0: Gala Premier kalau
1: gitu. Gala Premier, iya. Gala Bunga Matahari.
0: Gala Rambu Anarki.
1: Oh, itu galang. Ya nanti gue juga gak tahu ke Jogja. Paling ke Jogja ya ke lihat nonton-nonton basketnya aja, ngedukung temen-temennya dulu, abis itu baru pulang. Soalnya kemarin dia kalah, dua pertandingan itu langsung kalah.
0: Sedih.
1: Iya, makanya iya. Yang satu, Wak.
0: Kenapa tuh?
1: Kata gue sih nyolong umur. Gede-gede banget anaknya.
0: Tuh kan bener. Asbunya kita tuh kadang tuh suka kejadian, yo. Kemarin kita sempat ngomong tuh.
1: Apa?
0: Jangan-jangan nanti anak umur 2 tahun tingginya udah 170.
1: Sumpah, nanti gue liatin videonya.
0: Kan bener.
1: Ntar gue liatin videonya, terus lo nilai sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Itu anak umur 10 tahun oke okay atau enggak?
0: Anak umur 10 tahun?
1: Iya.
0: Ya nanti iya. Gue akan coba nilai.
1: Betul.
0: Lu baru ngeh, lu pakai celana pendek.
1: Iya, gue pakai celana pendek.
0: Tahu gitu kan gue juga.
1: Kan libur gak ada orang. Ngapain juga?
0: Gue diatnya juga pengennya gitu tadi pas berangkat. Males banget lagi pakai celana jeans.
1: Iya. Man,
0: celana pendek gue di mana ya? Udahlah, daripada nanti jadi masalah.
1: Ngapain gue rapi-rapi, orang di kantor gak ada orang. Lu juga ngapain rapi? Gue pas datang, oh mau pergi dia pakai sepatu.
0: Ini namanya integritas ya, Bu.
1: Iya, makan itu integritas.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo. Fantastic baby.

0: simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia.
1: Kenapa, Pak?
0: Enggak tahu. Ayo. Ya. Lo kan lagi rajin kardio nih.
1: Iya.
0: Nah, ini ada kegiatan yang lumayan nih.
1: Apa
0: siapa
1: tuh?
0: Siapa tahu lo mau ikut
1: dampingin. Apa nih?
0: Ini jalan kaki 660 km ke Borobudur bersama para biku. Berangkat dari Bali hari ini.
1: Berangkat dari Bali, iya.
0: Nanti kalau biku-bikunya udah nyampe Semarang, kan biasanya lewat Semarang juga.
1: Iya, pasti tuh.
0: Nanti kalau lo itu bikunya udah pada nyampe di Semarang, lo ikut aja jalan sampai Borobudur. Lumayan itu, kardio banget.
1: Gue tunggu di ini deh, simpang Burger King Nasmoko sini.
0: Nah,
1: sampai nanti gue sih kalau full sih nggak bisa ya, sampai patung di Ponogoro.
0: Langsung belok pulang.
1: Pak, jadi orang realistis aja lah.
0: Biku ini udah bertahun-tahun loh yuk ngelakuin kegiatan ini yuk.
1: Betul. Mereka orang-orang yang tangguh ya. Udah bertahun-tahun ngelakuin ini ya. Itu dia. Di underline tuh, bertahun-tahun mereka sudah melakukan.
0: Awalnya kita pikir juga gak realistis, tapi nyata ya bisa.
1: Bisa, betul, gue gak bilang
0: tidak
1: gak bisa loh.
0: Tidak mungkin yo di dunia ini.
1: Betul, buktinya mereka bisa.
0: Betul.
1: Tidak ada tidak mungkin.
0: Lo kan potongannya juga lagi kayak gini nih. Jadi udah ikut aja.
1: Enggak, kuat atau enggaknya bukan masalah potongan rambut, Pak.
0: Lebih aero, lebih aero.
1: Lebih aero.
0: Atau lo bikin konten jalan cepet namanya Aryo Aero.
1: Aero, coba karena rambut doang kata dia.
0: Oh, yuk, gue ada kepikiran.
1: Pala gue dikasih spoiler baru Aero.
0: Gue ada kepikiran judul konten buat lo nih, eksklusif nih.
1: Apa lagi?
0: Aryo Dinamis.
1: Aryo Dinamis. Ada aja yang dipikirin sama dia.
0: Aryo Dinamis yuk. Itu bagus yuk judul kontennya.
1: Yang kita pikir, yang lo pikir kan pasti secara aerodinamis semuanya ya kan ya? Nanti orang pikir dinamik ini dinamik secara hidup apa? Akhirnya nanti waduh.
0: Iya. Lo ceritain ini gimana caranya seorang bapak-bapak beradaptasi dengan kehidupan zaman sekarang aja.
1: Nantilah, nis gue lagi ini Pak maksudnya.
0: Nisnya lagi remaja. Remaja mencari cinta.
1: Iya, nanti deh itu.
0: Jadi nih, para biku, sebanyak 56 biku nih, iya, sahabat suara, melintasi kawasan Sidoarjo, Jawa Timur, waktu ngikutin perjalanan Spiritual Walk for Peace 2026.
1: Oke.
0: Okay. Kamis kemarin. Jadi, betul, mulainya udah dari beberapa hari yang lalu ya.
1: Mm-hmm.
0: Dan para biku yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Laos, yeah, ini udah bakal menempuh perjalanan sekitar 660 km dari Bali menuju Borobudur untuk nyambut perayaan Waisak 2560 BE pada 31 Mei nanti.
1: Iya, yeah, begitu. Jadi memang ini sebenarnya sudah bertahun-tahun dilaksanain ya kan ya, gitu. Biku ini jalan yang dari Thailand datang juga, yang dari Laos, mana Kamboja, semua pada datang ke Indonesia. Terus habis itu jalan semuanya, barulah nanti bareng-bareng ngerayain.
0: Benar.
1: Sekali lagi kita ingatkan, ingat perayaan di Borobudur itu adalah perayaan agama. Jadi buat yang mau ikut, warga-warga semuanya, masyarakat yang mau ikut kan dipersilahkan. Tapi tetap jaga tata kramanya yang kayak gitu-gitu. Benar. Iya benar, karena setiap tahun ini selalu, dan setiap tahun juga selalu dengan masalah yang sama juga.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Karena selalu ada di tiap tahun orang-orang yang ya pengen ikut meramaikan tapi nggak belajar apa isi dananya.
1: Iya, betul. Cuma pengen ngonten aja lah, pokoknya lah gitu. Iya, bebas.
0: FOMO nyalain apa namanya, lenteranya,
1: lampionnya, lampion, semuanya yang kayak gitu-gitu. Ya bebas sih, terserah. Cuman tetap jaga gitu.
0: Jadi pengen deh. Gue salah satu wishlist gue itu tuh datang ke ini perayaan lampion di Borobudur, sama nonton Sendratari Ramayana di Prambanan. Yuk,
1: itu gue yang di Prambanan itu masih
0: belum dapat ya?
1: Iya, masih pengen tuh.
0: Gue pengen nonton di sana tuh
2: nggak ada temannya.
1: Ya udah,
2: nonton sendirian rasanya kayak aneh nggak sih?
1: Kayak talent scout ya rasanya. Nonton Sandra Tari sendirian.
2: Wah itu mbaknya narinya jago banget lagi nih. Auranya juga bagus. Gua daftarin Real Madrid kali ya. Kan talent scout.
1: Iya. Masnya yang ini PSG lagi nyari nih. Pas banget.
2: Itu mbaknya. Nanti gue ajuin satu grup lah, 20 orang buat pentas di Madrid. Ngibur Mbappe.
1: Ngibur Mbappe. Kenapa, kenapa Mbappe? Tapi ya, tahun ini biasanya pasti yang bakal lewat itu di pemuda apa di Gombel sini.
2: Wah, gue agak riskan sih kalau harus dilewatin Gombel ya.
1: Nah, itu dia.
2: Semoga nanti ada jalur alternatifnya ya, lewat yang Jangli itu aja lah, lebih aman.
1: Mungkin sih, tapi ya nggak tahu, setiap tahun selalu lewat Gombel sini. Mungkin nanti bakal, kan rata-rata biasa lewatnya siang tuh. Pada saat lewat Gombel itu ya kendaraan juga tidak terlalu padat lah atau apa.
2: Siapa bilang, sekarang kan siang aja juga udah macet Jo di Gombel. Oh mungkin dilewatin Gombel, tapi Gombel lama kali ya. Jatuhnya mah
1: trail run outbound dong.
2: Jatuhnya outbound sama trail run lewat situ.
1: Gak bisa.
2: Mana biku-bikunya kan juga gak pakai sepatu trail ya.
1: Iya.
2: Pakai alat seperlunya
1: aja. Pakai sendal biasa. Seminimal mungkin kan kalau mereka itu dengan duniawi yang kayak gitu.
2: Set kita mah kalau kayak gitu pikirannya udah, aduh, harus ada sepatu, harus ada hydro pack, jersey, topi. Jangan jangan jalan gue sepedaan. Ini rencana mau sepedaan ke Jogja aja nih.
1: Iya.
2: Bandala.
1: Eh, lu sepedaan aja.
2: Maksud?
1: Bikunya jalan, lu sepedaan ngikutin dari kan belakang.
2: Rencananya bukan bulan ini sepedaannya.
1: Iya, gak apa-apa. Mumpung ada momennya juga.
2: Mengawal ya.
1: Iya.
2: Marshal.
1: Iya.
2: Jadi marshalnya
1: para biku. Betul. Bisa tuh.
2: Enggak sih yuk.
1: Lu nyuruh gue jalan oke-oke aja.
2: Gue kan belum ada ini. Eh, yang namanya persiapan kayak gini tuh butuh kesiapan finansial juga. Barang yang gue beli itu belum komplit.
1: Dan dia kalau nyuruh orang ini gampang banget.
2: Ini dari semua hal yang gue masukin keranjang ya, yang baru itu ban.
1: Emang apa aja yang butuhnya?
2: Banyak.
1: Apa aja?
2: Gue butuh rantai baru. RD ini apa ya istilahnya, sahabat suara mungkin bisa nyari, rear derailleur. Nah, itu buat yang mindah-mindahin gear.
1: Iya.
2: Apa tadi?
1: Emang yang sekarang rusak?
2: Bukan rusak sih, tapi ya gue pengen ganti baru aja. Lemah kenapa sih? Gak boleh. Oh, duit-duitku. Pengen-pengenanku.
1: Duit-duitku. Ya nih duitmu dicheck out. Orang mau dilepok kayak keranjang. Ya makanya. Gue senengnya run duit-duit. Duitmu skonde.
2: Ya makanya ini kan direncanain. Berangkatnya makanya gak bulan ini.
1: Oh iya.
2: Terus jersey.
1: Baru. Lu mau seragaman sama siapa pakai jersey?
2: Gue mau beli jersey lengan panjang gitu loh yo.
1: Iya.
2: Biar gak ribet pakai manset.
1: Iya.
2: Ya kan. Celana bib gue gak tahu kemana. Kalau hilang ya udah terpaksa beli baru lagi. Terus apa lagi ya? Servis sepedanya.
1: Iya, helm ganti helm. Udah enggak.
2: Helm mah cukup gitu.
1: Iya.
2: Udah. Dan nanti gue tinggal pakai vest, isinya water bladder.
1: Iya.
2: Jajanan-jajanan. Oh, jajanan-jajanannya kan juga mesti di itu.
1: Oh iya, betul.
2: Pas segala macamnya, hal-hal sepelenya itu tuh nanti makan di pinggir jalan. Belum kekumpul duitnya, yo.
1: Iya, enggak jadi lah. Iya, gak bakal jadi yang kayak begitu tuh. Udah, mungkin kalau barang-barang yang lain, vest itu entah kapan belinya.
2: Gue kan udah punya kalau vest. Di bawah Iza kan.
1: Yang vest mancing itu.
2: Kok vest mancing? Kita buat trail run kali. Wah, gak terima gue. Kalau vest mancing mah kantongnya banyak. Kantongnya banyak. Ada 4 depan atau
1: 6. Ternyata vestnya vest mancing ya dipakai.
2: Aduh, vest mancing dipakai sepedaan sumuk banget, sumuk.
1: Oke, vest udah ada. Udah terus punya. RD juga.
2: RD sebenarnya 50-50.
1: Jersey.
2: Boleh, enggak juga enggak apa-apa. Cuma gue memang ada kepinginan buat ganti. Karena memang udah bermasalah.
1: Iya, yang kayak gitu bakal lama tuh ya. Yang pasti-pasti dulu aja. jajan, jajan tuh masih bisa tuh jajan tuh.
2: Iya. Jajan masih kekejar kan buat gue lah.
1: Masih dapat lah. Apalagi ini kita sudah masuk dari Jumat ya sahabat suara ya. Ada promo CSM-nya.
2: Iya,
1: Jumat Sabtu Minggu dari Alfa Midi. Biasa.
2: Buat ini kalau kamu mau belanja, kamu bisa belanja di Alfa Midi beberapa produk dengan harga miring di sana. Ada Nexstar Choco Pie 26 gram dengan harga Rp14.900. Ada 2 piece Jet Set Sweet Stick 65 gram harganya cuma Rp9.900 aja. Ada Simba Choco Chip 50 gram dengan harga Rp7.900. Ada Pucuk Harum Teh Ori 500 ml harganya Rp5.500. Ada Ichitan Milk Tea 300 ml dengan harga Rp7.900. Ada Kristalin Air Mineral 1500 ml harganya Rp5.800 aja. Dan masih banyak lagi.
1: Dan yang pastinya promo JSM ini berlaku dari tanggal 14 sampai 17 Mei 2026. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja borong semua produk kebutuhan kamu di Alfa Midi.
2: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kira-kira kenapa ya?

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Papa pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring ya. Syarat

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: Katanya, ini adalah bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Tapi ya yuk, gue pernah ngelakuin jalan kaki terjauh gue. Itu gara-gara dulu waktu zaman SD, kita kan belum punya ini ya, alat komunikasi yang segampang sekarang.
1: Iya, betul.
0: Nah, suatu hari gue sama teman-teman gue di SD tuh, teman-teman beda kelas juga, kita mau berenang di Siwara.
1: Oke.
0: Ngobrolin lah, bla bla bla, yuk besok minggu renang yuk di Siwara yuk.
1: Siwara, iya.
0: Gue kan seneng dong, happy.
1: Iya.
0: Maya nih ada temen yang suka renang juga ternyata.
1: Iya.
0: Oh ya udah, ayo, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Janjian, kita janjian. Janjian dari jam, pokoknya ngumpul di sekolah jam 7 pagi ya maksimal itu.
1: Oke.
0: Jam 7 pagi maksimal.
1: Ini libur sekolah ya?
0: Libur sekolah.
1: Iya.
0: Kan hari Minggu juga.
1: Iya.
0: Nah, teman-teman gue yang janjian ini rumahnya pada tetanggaan semua.
1: Oke.
0: Gue yang paling melentang jauh lah.
1: Iya.
0: Harus ke sekolah dulu buat datang apa segala macam. Nah, tibalah hari H. Gue bangun pagi yuk.
1: Oke.
0: Jam 6 lebih lah pokoknya gue udah siap-siap. Cut. Dah. Gue mau minta tolong sama orang tua gue, ternyata pada sibuk, mau ada kegiatan lain juga.
1: Oke.
0: Oh, ya udah deh, gue izin ya, gue ke sekolah ya. Jalan kaki aja nggak apa-apa. Jalan kaki lah gue dari rumah ke sekolah gue daerah Serondol waktu itu.
1: Oke.
0: Dari rumah ke Serondol tuh ya mungkin kurang lebih 2,5-3 kilometer.
1: Iya.
0: Nah, jalan gue dari rumah happy banget yuk.
1: Okay.
0: Hari ini mau renang. Otw lah. Jam 6 lebih gue jalan kaki ke sekolah.
1: Set.
0: Sampai di sekolah sepi dong. Namanya juga hari Minggu.
1: Iya.
0: Tapi gue emang bawa jam tangan buat ngecek mana nih anak-anaknya. Sampai jam 7 yuk.
1: Iya.
0: Sampai jam 7. Kok gak ada juga. Gue ke wartel lah, ke wartel terdekat.
1: Oke.
0: Nelponin teman-teman gue.
1: Iya.
0: Gak ada yang ngangkat.
1: Oke.
0: Gak ada yang ngangkat yuk. Sedih banget. Gue jam 7 udah standby tuh di sekolah yuk. Akhirnya gue putuskan, mungkin sekitar jam 7 lebih 15 atau 20 gue udah nyampe sini, ya udahlah gue renang sendiri aja ke Siwara.
1: Oke.
0: Akhirnya gue jalan kaki dari Serondol ke Siwara.
1: Lo gak bawa duit kah?
0: Bawa, tapi ngepres. Kan gak dapet sangu juga. Gue nabung itu. Ya ampun, itu kan. Ih, dulu kita ternyata kayak gitu ya. Mau berenang aja mesti nabung. Buset. Ih, gue jadi sedih yuk.
1: Iya. Gak apa-apa.
0: Cuma mau renang doang lu, kita mesti nabung
1: mesti
0: yuk.
1: Mesti nabung. Iya.
0: Hah?
1: Buat jajan. Buat, ya lu juga pikirannya gak panjang sih. Buat duit kok ngepres.
0: Sedih banget ya.
1: Itu buat duit ngepres untuk

0: bayar tiket masuk atau buat jajan atau
1: buat tiket masuk, jajan sama perjalanan pulang dari sana.
0: Berangkatnya enggak mikir ya.
1: Berangkatnya enggak mikir karena kan mau bareng-bareng.
0: Iya.
1: Katanya mereka kan mau bareng-bareng berangkat dari situ. Oh, okay. Berarti pasti bakal ada bapak satu yang bawa kendaraan dong.
0: Iya.
1: Kan gitu.
0: Iya.
1: Udah akhirnya karena duitnya enggak pas banget. Ya udah gue jalan kaki itu dari Serondol ke Siwara. Gue enggak tahu jaraknya berapa. Udah
0: berapa
1: pokoknya
0: kilo ya.
1: Anggap aja hitung aja dari pom bensin Serondol tuh. Hitung aja dari pom bensin Serondol iya. ke Siwara. Udah. Gue jalan kaki aja sambil menunduk. Melewati jalanan-jalanan Banyumanik, naik ke daerah Watugong, Watugong Pudak Payung Ungaran, Ungaran baru Siwara. Jalan kaki yuk gue itu sedih banget ya kalau dibayangin ya.
0: Itu dia, ntar gue mau coba berapa kilo.
1: Sendirian, anak kecil, gak bawa sangu apa-apa, bekal gak bawa, gue cuma bawa air putih.
0: Kita hitungnya dari ada Banyumanik aja ya, kira-kira ya.
1: Boleh. Ada Banyumanik sampai ke kolam renang Siwara.
0: Oke. Okay.
1: Berapa? Udah dapet?
0: Bentar, kita coba lihat dulu.
1: Dah.
0: Dari ada Banyumanik
1: sampai ke kolam renang Siwara. Berapa yo? Lo bisa nggak nih makainya nih sebenarnya?
0: Bentar. Lo berangkatnya jam?
1: Pagi, jam tujuan.
0: Perkiraan di sini kalau jalan kaki itu 2 jam loh pak.
1: Ya kan gue nyampe sana juga jam 9.
0: Oke. Jalan kaki sendiri.
1: Sendirian.
0: Lo gak pikir kayak balik dulu deh minta jajan atau gak usah jajan di sana deh.
1: Gue fokus
0: naik
1: pada satu tujuan
0: aja.
1: Yuk. Gue fokus satu tujuan.
0: Jajan.
1: Tujuan gue adalah berenang.
0: Enggak sih, tujuan lo berenang, duit buat jajan pasti bisa lo alokasiin buat naik angkot atau apa.
1: Enggak bisa. Kalau gue
0: dari kecil emang muda, jajan emang udah jadi.
1: Jadi gue sampai sana pokoknya fokusnya berenang.
0: Berarti jam 9-an lo nyampe.
1: Lo tahu yang bikin gue sakit hati apa?
0: Lo nyampe mereka udah selesai.
1: Mereka nyampe lagi seneng-seneng di dalam kolam renang itu.
0: Oke.
1: Okay. Weh Wisnu, kemana aja ditungguin? Ih, aku nunggu lo di sekolah dari tadi jam 7. Eh iya ya, kita janjiannya jam 7 ya. Cuma karena mereka tetanggaan yuk.
0: Mereka berangkat bareng
1: dari rumah temen gue satu lagi.
0: Oke. Okay.
1: Dari situlah gue nggak percaya yang namanya manusia yuk.
0: Iya. Yeah.
1: Gue memilih jadi introvert.
0: Iya. Yeah.
1: Ya udah, tapi gue ini ya, dari kecil kayaknya gue udah terlatih lah.
0: Iya. Yeah.
1: Gue akhirnya mengeluarkan fake happiness gue ya kan. Renang. Set. Dah yuk beres yuk beres. Mau balik. Duit kan tinggal dikit.
0: Iya.
1: Yeah. Sisa berapa ya itu ya yuk? 2.000 apa 3.000 gitu.
0: Kasih musik yang sedih dong.
1: Ribet banget.
0: Iya. Yeah.
1: Gue lagi cerita sedih, gue yang mixing operasi ini juga. Lo nyuruh gue nyari lagu sedih. Panjang ini prosesnya. Lo gak bisa baca situasi banget sih.
0: Oke. Okay.
1: Renang beres. Duit
0: itu jam berapa? Jam 11 ada?
1: Jam 10-an, jam 11 lah.
0: Jam 11, ya oke okay lah.
1: Perut udah lapar banget kan.
0: Iya. Yeah.
1: Terus, udah pas beres nih, gue bingung kan mikir. Ini gue baliknya gimana ya? Teman-teman gue juga gak ada yang peduli. Kayak, udah ya balik ya, balik ya, balik ya.
0: Itu mereka pada dijemputin semuanya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue akhirnya ngomong ke satu teman gue. Karena ada pamannya dia yang rumahnya dekat Siwara.
0: Oke.
1: Gue inget gak kita waktu itu pernah sepedaan ngelewatin
0: daerah
1: sana juga.
0: Iya.
1: Kita ngelewatin rumahnya dia yuk.
0: Oke.
1: Gue masih dendam loh. Kayak gue masih kesel tau rasanya pas ngelewatin rumah itu. Jadi gue ngomong lah ke teman gue itu, namanya Bilal. Lal Bilal. Ini kan aku mau balik, cuma uangku tinggal segini, boleh gak aku nebeng? Kamu pulangnya kemana? Oh ya nanti aku pulang ke rumah di Serondol. Udah bareng aja. Pamanku rumahnya dekat sini, nanti kita ke rumah paman kita dulu minta anterin dia.
0: Oke, okay. Oh Bilal ini gak dijemput berarti?
1: Enggak, dia ke rumah pamannya.
0: Oke.
1: Udah kan, jalan kaki lah kita yuk berdua ke rumah pamannya. Gue udah happy. aman nih gue balik. Bla bla bla. Udahlah, duduk-duduk dulu.
0: Posisi duit udah habis ya.
1: 2000 itu tadi. Okay. 2000 apa 3000 itu tadi itu gue lupa antara okay. segitulah. Udah nyampe rumah Bilal. Kasih air putih apa segala macam cemilan ada. Dah. Yuk, berangkat yuk. Sama pamannya bonceng 3. Nyeng, naik motor riset. Tiba-tiba berhenti. Dari rumah dia, gue dianterin ke
0: Berarti ini nganter si Bilal ini dulu?
1: Enggak.
0: Oh, dari rumah pamannya?
1: Iya, dari rumah pamannya.
0: Okay.
1: Dari rumah pamannya bonceng 3.
0: Iya.
1: Dari rumah pamannya itu, gue dianterin. Kan tiba-tiba perjalanan stop nih. Stop. Mereka berhenti, kami berhenti di perempatan. Perempatan yang dulu itu bisa nyetop bis. Pokoknya kita masuknya dari Ya pokoknya anggap aja itu perempatan alun-alun Ungaran.
0: Oh, alun-alun Ungaran.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Omnya ngomong kayak gini, pamannya. Dah ya, pulangnya hati-hati. Loh.
0: Hah?
1: Gua bingung dong. Loh, kok pulangnya hati-hati? Sampai sini aja, Pak. Iya, nanti kamu ngebis aja dari sini.
0: Ush. Itu siapa? Berdua atau lo doang?
1: Berdua atau gue doang?
0: Sama si Bilal ini ngebis?
1: Enggak, gue doang. Pamannya ngomong gitu. Udah, nanti dari sini bisa ngebis. Gue bingung dong. Terus Bilalnya ngomong gini. Hati-hati, Nu.
0: Wah. Sian banget.
1: Terus akhirnya gue, yang gue lakuin adalah gue kan kesel ya.
0: Iya.
1: Tadi bilangnya katanya mau nganterin sampai ini. Wah, diturunin gue di sini. Gue langsung cabut jalan kaki lagi yuk.
0: Oke.
1: Okay. Gue nggak mau pamitan sama dua orang itu.
0: Oke.
1: Okay. Jalan kaki set dari perempatan itu, gue jalan kaki sampai ke Kodam.
0: Wah, iya jauh sih.
1: Sampai ke Kodam, pokoknya udah mendekati Kodam lah itulah. Udah mendekati Kodam. Terus kan gak tahu kayaknya ada. Untung itu ada bapak-bapak baik ya. Jadi yeah. ada bis. Bis okay. gede banget. Mungkin supir sama kenaiknya ngelihat gue jalan kaki sendirian.
0: Iya
1: yeah. Dia tiba-tiba berhenti. Kenaiknya teriak, "Dek, mau kemana, Dek?" "Mau pulang." "Pulangnya kemana?" "Ke Banyumanik." "Udah yuk bareng aja. Hah, gue kan bingung ya.
0: Iya.
1: Gue deg-degan banget kan. Tapi dia udah kayak maksa gitu loh yuk.
0: Iya.
1: Udah masuk aja, masuk. Kamu tak lihat dari tadi jalan kaki sendirian. Oh, kamu
0: tadi
1: kenapa?
0: Aku berangkat, kamu lagi jalan kaki ke atas. Aku pulang, kamu jalan kaki ke bawah.
1: Ada kan. Gue masuk tuh yuk. Selama dah kamu duduk sini aja, gue duduk samping supir.
0: Iya.
1: Selama gue duduk di situ ya, pikiran gue tuh kayak, ini duit gue cukup nggak ya buat bayarin ya? Gimana?
0: Iya. Buat bayar bus ya.
1: Iya. Lah dia tuh dari mana tadi? Gue cerita lah apa segala macam. Blablabla. Oh lah gitu. Nah, Pak, ini uang saya tinggal segini. Emang cukup ya sampai Banyumanik gitu?
0: Iya.
1: Cukup itu. Harga bis kan dulu ya iyalah orang umum masih berapa sih? 2000 3000.
0: Iya, betul.
1: Anak-anak berapa ya? 500 apa berapa gitu. Dan itu ya yuk 2000-an gue tuh recehan yuk.
0: Iya.
1: Kan belum ada uang kertas 2000.
0: Iya, betul.
1: Akhirnya gue ngitung tuh 1 2 3 1500 ya Pak ya, enggak apa-apa ya. Udah enggak apa-apa, udah. Yang penting kamu nyampe Banyumanik, abis ini langsung pulang aja ya. Udah tuh nyampe terminal Banyumanik, gue kaki pulang. Diceritain ulang ternyata sedih banget ya.
0: Gue denger aja kesian.
1: Gue barusan ngerasain kok ada yang nyelekit di hati gue apa ya.
0: Hey Bilal, teman-teman yang lain.
1: Bilal, Habsari, terus Danang, terus kayak aku dendam sama kalian.
0: Terima kasih kalian sudah membentuk Wisnu yang tangguh seperti ini, walaupun dengan cara yang menyakitkan.
1: Ya gue kaget itu sih. Yang paling gue kaget adalah plot twist. Gue diberhentiin di perempatan, suruh pulang naik bis. Asli itu posisi udah lapar banget, panas, air putih habis ya kan.
0: Siang lagi. Parah sih. Walaupun
1: ternyata sedih banget.
0: Iya.
1: Gue mau nangis ya, udah gak kuat gue ya.
0: Lu bikin film deh.
1: Film apaan?
0: Film pendek, sumpah pak. Itu pasti sedih itu. Terus habis itu lokasi. This film is dedicated to Bilal, Habsari, siapa lagi?
1: Danang. Sama ada lagi beberapa. Buana tuh adiknya Bilal.
0: Buana, apa-apa. Semoga hidup kalian tidak akan pernah tenang.
1: Setelah gue pikir-pikir, gue ceritain dulu lagi.
0: Sumpah. Ya. Gue denger aja sedih, pak. Tapi lucu. Wah, gue kalau anak gue digituin sih, besok lo nggak usah ngomong lagi deh sama temen-temen lo yang itu. Terus besoknya ketemu di sekolah?
1: Biasa aja, gue juga nggak, gue kan dari zaman kecil memang nggak yang terlalu bergaul juga.
0: Iya.
1: Ya udah aja.
0: Ya oh, tambah sedih lagi. Aduh, ya Allah.
1: Oh, gue inget itu total sangu gue tuh dari berangkat sampai pulang itu gue bawa duit semua ya. Total tuh cuma 10 ribu yuk.
0: 10 ribu sih sebenarnya.
1: Di tahun segitu cukup bisa kalau dianterin.
0: Enggak, kalaupun lo naik angkot, itu cukup loh pak.
1: Ya kan gue gak tahu harga angkot, gak tahu harga bus. Kan kemana-mana gue dulu bareng sama ibu gue.
0: Iya.
1: Kalau gak bareng sama ibu gue jalan kaki. Udah, pilihannya itu aja. Atau naik sepeda.
0: Iya, itu dia makanya. Sebenarnya kalau 10 ribu di masa itu, lo cukup loh, cerita ini tidak akan ada. Selain teman-teman lo yang tega, lo juga bodoh. Jadi klop.
1: Cerita naas ini tercipta dari kekejaman sebuah teman dan kebodohan manusia.
0: Ternyata 10 ribu deh mau duit. Itu cukup banget loh. Ya Allah, gue mikirnya mau duit cuma berapa.
1: Tapi kan hitungannya gini yo. Anggaplah gini ya.
0: Iya.
1: Anggaplah gue berangkat.
0: Iya.
1: Dari Srondol ke Siwara.
0: Iya.
1: Anggaplah itu udah habis 3 ribu.
0: Enggak pak. Di zaman lo masih anak-anak lo. Lo naik angkot pun, lo naik bus pun itu gak mungkin 3 ribu.
1: Ya udah ini dari 10 ribu ya.
0: Iya.
1: Berangkat, naik bus dari Siwara. Anggaplah gue tahu busnya ya.
0: 3 ribu itu, 3 ribu, 4 ribu top menurut gue itu udah bisa PP.
1: Udah bisa keluar kota itu?
0: Iya, 4 ribu top udah bisa PP lo.
1: Gue tuh punya guru pas zaman SD ya. Dia tiap hari ngelaju Salatiga Semarang. Dan harga bis pada waktu itu ya 5 ribu.
0: Iya.
1: Udah nyampe Salatiga itu.
0: Makanya lo udah bisa PP sebenarnya.
1: Nah coba kita hitung ulang ya.
0: Iya.
1: Adegan ini ya. Anggaplah gue dari Srondol ke Siwara naik bis
0: 1500.
1: Tiket di Siwara tahun-tahun segitu tuh 3 ribu apa 5 ribu gitu, gue lupa.
0: Oke. Okay.
1: Berarti kan udah 4 ribu nih.
0: Kata gue sih 5 ribu itu kemahalan.
1: 3 ribu ya.
0: 3 ribu.
1: 4 ribu nih. Anggaplah setelah biaya tiket masuk, gue jajan. Jajan ya paling habis 2 ribu, 4 ribu, ini udah 8 ribu. Pulang 1500 lagi. Masih sisa 500 ya.
0: Lo yang bodoh. Jadi gak usah sedih. Lo sendiri yang ngebikin hidup lo mah. Lo sendiri yang bikin hidup lo susah. Temen-temen lo ternyata setelah gue lihat gak salah-salah banget juga.

0: Bisa-bisanya nyalain ke orang semua dia juga. Tapi kayak gitu sama suara. Emang kadang kalau kita misal mau pergi mau kemana itu jajan itu tetap itu jadi tujuan utamanya. Jajan itu gimana cara jajan harus tetap. Nah salah satunya jajan itu kalau sekarang itu gampangnya adalah kita bisa cari tempat-tempat yang ngasih promo gitu, ngasih harga spesial gitu. Apalagi ini kalau misalnya udah masuk hari Jumat ini Alfamidi selalu ngasih promo Jumat Sabtu Minggu promo JSM.
1: Coba kalau dari dulu udah ada Alfamidi, gue mah nggak mikir jajan harus gimana yo.
0: Makanya dan di weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Nih ada Nexstar Choco Pie yang 26 gram dengan harga Rp14.900. Ada 2 piece jet set Swiss stick 65 gram dengan harga Rp9.900. Simba Choco Chip 50 gram dengan harga Rp7.900. Pucuk Harum Teori 500 ml dengan harga Rp5.500. Terus ada Ichitan Milk Tea 300 ml dengan harga Rp7.900. Kristalin Air Mineral 1500 ml dengan harga Rp5.800. Dan masih banyak lagi.
1: Promo JSM ini berlaku dari tanggal 14 sampai 17 Mei 2026 ya sahabat suara. Jadi tunggu apa lagi? Langsung borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan

0: berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Hari ini kita masuk ke Music Delight. Dan gue mendapatkan bahan siaran yang cukup bagus.
1: Apa tuh?
0: Gue dapat dari akunnya TFR News.
1: Oke.
0: Jadi dia punya postingan yang isinya soal gak cuma dunia aja yang berubah, tapi lirik lagu juga. Here's how song lyrics change over time.
1: Oke.
0: Dan dia menelitinya adalah dari 50 tahun yang lalu. Dia bilang it was a peak positivity era.
1: 50 tahun yang lalu.
0: 50 tahun yang lalu tuh berarti tahun berapa ya, yuk? Coba hitung deh. Gue pusing. Cepet.
1: 19
0: berapa?
1: 1970-an.
0: 1970-an. Iya ya, mungkin ya. Nat King Cole gitu-gitu. Nat King Cole tuh
1: soalnya
0: musisi era
1: 25
0: berapa?
1: Tahun yang lalu kan itu tahun 2000.
0: 25 tahun yang lalu tahun 2001.
1: Iya. Mm-hmm. Ya tahun 2000 aja lah.
0: Ya.
1: Kurangi 25 lagi berarti
0: 1975-an.
1: 75 iya.
0: Ya 1970-an ya benar. Berarti
1: ya.
0: 50 tahun yang lalu tahun 1970-an itu adalah era di mana lirik lagu tuh rasanya semua positif. 1970-an tuh berarti naik-naiknya ini ya, The Beatles gitu-gitu ya. Apa musisi-musisi jazz?
1: 70-an itu.
0: Enggak sih, The Beatles belum sih. Jadi kalau di sini referensinya adalah Nat King Cole,
1: yeah.
0: Tony Bennett, ada Les Paul dan juga Mary Ford. Ketika ngelihat lirik lagu sekitar tahun 50 sampai 80-an, cinta itu sering digambarin sebagai sesuatu yang magical.
1: Iya. Yeah,
0: harapan gak realistis dan pertemuan dengan pasangan yang sempurna. Karena kan menurut gue wajar kenapa mereka kayak gini. Mereka habis perang.
1: Iya. Yeah.
0: Semuanya pasca perang.
1: Dan itu kan masih masuk masa-masa pasca perang banget.
0: Pasca
1: itu.
0: Perang, terus juga lagi mencoba membangun peradaban yang lebih baik buat manusia.
1: Betul.
0: Dan menurut riset yang nge-track lagu-lagu top Billboard dari tahun 1951-an, ditemuin banyak banget lagu bernada positif dengan lirik yang nunjukin kebahagiaan dan kepercayaan diri.
1: Oke.
0: Dan dari lagu-lagu yang dirilis selama tahun 1950-an, hampir 90% bahkan dinilai punya lirik romantis yang sangat emosional. Put your hands on my shoulder.
1: Do you remember on the first night September?
0: Bukan 21st night ya?
1: Do you remember?
0: Gak tahu.
1: The 21st night in September.
0: Mungkin iya. 1970-an. Iya
1: 1970-an.
0: Sih. Gue jadi setuju bahwa lagu cinta di era itu ya memang liriknya tuh cakep banget. Coba 1970-an siapa lagi, yuk?
1: Kalau 1970-an musisi-musisi yang
0: ya macet komputernya. 1970-an.
1: Iya. Ini
0: coba,
1: kalau
0: siapa?
1: Untuk musisi luar, ini ada Led Zeppelin,
0: Stevie Wonder,
1: Elton John,
0: Bob Marley. To say
1: Bob Marley ini mulai-mulainya itu juga di tahun 1970-an juga.
0: Oh, mulai merambah dunia musik ya di 70-an, tapi nggak yang tiba-tiba langsung ngetop juga.
1: Iya.
0: Bob Marley ya 1970-an ya, buset.
1: Iya kan, emang lagunya kan dia.
0: Dan sampai hari ini masih tetap menjadi bapak reggae yang menginspirasi musisi-musisi reggae-reggae berikutnya.
1: Iya, karena ya kan salah satu lagunya itu kan juga yang mengajak untuk kita.
0: Chill. Don't worry, do-ri-do-ri-dut about a thing.
1: Merayakan cinta kalau kata gue sih.
0: 'Cause every little thing, it's gonna be alright.
1: Iya.
0: Itu lirik kayak gitu tuh gak mungkin muncul kalau kita berada di kondisi yang baik-baik aja.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Karena itu lagu-lagu yang diciptakan pada saat semuanya itu sedang
0: berantakan.
1: Dan kita ngajak orang untuk ayo lo harus bisa.
0: Ekonomi berantakan.
1: Betul.
0: Sosial berantakan. Apa aja tahun segitu kayaknya masih berantakan.
1: Akhirnya
0: tapi
1: jadilah.
0: Di satu sisi Pak Bob Marley.
1: Pak Bob. Pak Bob.
0: Kalau gue panggil Kak enggak sopan.
1: Eyang dong.
0: Eyang Bob.
1: Iya benar. Yeah.
0: Eyang Bob. Nanti jatuhnya Papa Ti Bob.
1: Iya. Papa Ti Bob.
0: Eyang Bob. berhasil menjadi salah satu orang yang melihat dunia tuh tetap bisa positif gitu.
1: Iya.
0: Dan terciptalah musik reggae yang legendaris.
1: Queen lagi juga ada.
0: Queen tahun 1970-an ya?
1: Iya, 1970-an juga Queen itu.
0: Queen tuh lagunya yang... Tapi Queen tuh lagu-lagu cintanya banyak yang soal kesepian sih, yuk, menurut gue. Kayak apa namanya? Love of my life, you hurt me.
1: Iya.
0: Broken my heart, and now you leave me.
1: Love of my life.
0: Find me somebody to love. Find me somebody to love.
1: Tapi kayaknya
0: hopeless romantic.
1: Di tahun-tahun 70-an itu juga musik-musik rock itu baru mulai naik juga di Amerika. Karena kalau di Indonesia musisi tahun 1970.
0: Ya macet lagi, gak usah marah-marah kali ya. Marahnya gak usah ditampakin pas siaran dong.
1: Gus Plus Gus Plus Panbers, Panjaitan Bersaudara.
0: Gus Plus banyak lagunya. Tapi kayaknya kalau Gus Plus mah kebanyakan menurut gue lebih ke kritik sosial Indonesia.
1: Betul.
0: Ya. Pada masa itu lagu cintanya mah
1: enggak juga, Gus Plus itu malah lebih banyak lagu-lagu cintanya.
0: Apa misalnya?
1: Kayak Diana, Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu. Ya kan ya. Karena pada saat itu Gus Plus itu kan juga sempat dicekal karena merasa lagunya terlalu cinta-cintaan, terlalu menye-menye.
0: Dan pakai ada beberapa lagu berbahasa Inggris.
1: Iya.
0: Bayangin sahabat suara, zaman dulu musisi itu pakai lagu bahasa Inggris aja bisa di penjara. Sekarang makin.
1: Kalau sekarang siapa banget kira-kira yang bakal kena?
0: Pakai kan sekarang banyak orang pakai bahasa Inggris bikin lagu.
1: Nah iya itu dia. Semuanya udah.
0: Semuanya. India. Di penjara udah tuh. Terus siapa lagi tuh? Pamungkas. Kita gak bakal ngedengerin lagu I Want You to the Bone. Gak bisa. Kita ngedengerin selamat, lagu itu aja udah di penjara.
1: Selamat tuh siang Mas Bambang. Mas Bambang. Mas Pamungkas. Ya, kayak gitu-gitu. Itulah lagu-lagu yang akhirnya peak-nya itu adalah di tahun 50-an karena kalau di tahun 70-an karena sebenarnya kalau dilihat di masa itu sih sebenarnya enggak aman-aman juga.
0: Ya.
1: Tapi semua orang berusaha untuk positif aja di tahun itu.
0: Cuma kalau memang disuruh menilai ya, lagu cinta di era sekarang sama era dulu memang liriknya jauh lebih magical.
1: Gua
0: enggak bilang lirik yang zaman sekarang tuh jelek, enggak, tapi di era tahun 70-an, 80-an, 90-an lirik-lirik lagu cinta yang mainstream pun rasanya tuh jauh lebih magis,
1: lebih indah, lebih manis.
0: Indah, manis.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak kita bisa dipeluk sama lagunya gitu.
1: Parah.
0: Apalagi Whitney Houston. Gue akhir-akhir ini di kamar mandi lagi suka ngedengerin Whitney Houston, Pak. Share my love. Na na na na. Na na na.
1: Ya karena itu ballad, karena itu adalah masa-masa ballad itu emang lagi naik-naiknya juga. Gitu.
0: Oh itu cakep banget. Nanti kita bakal lanjut lagi evolusi musik di dunia ini sampai kayak tadi kan kita bahas 1970-an ya.
1: Iya.
0: Kita akan bahas juga nanti di era-era sekarang.
1: Wow.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
5: Oh.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at isuara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, dan live TikTok at isuara.smb. Jangan lupa nonton ya sahabat suara. Coba pesan dulu, siapa yang setiap weekend harus selalu produktif nih? Kalau kamu bingung mau ngapain, mending kamu ikut acara Smart Friend Fun Run aja nih sahabat suara. Smart Friend Fun Run Semarang bakal diadain hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026, jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Cuma Rp150.000 aja, kamu bisa dapat jersey running, medali, bib, sponsor kit, dan kartu perdana Smart Friend. Kalau kamu mau tahu cara daftarnya gimana, mending dengerin aja talk show kita bareng Smart Friend Fun Run hari Kamis 28 Mei 2026, jam 4 sampai 5 sore di program Suara Santai. Bakalan ada juga 3 voucher e-money senilai Rp100.000 buat 3 penanya terbaik. Jadi jangan lupa dengerin ya sahabat suara. Talk show bareng Smart Friend Fun Run cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia. Smart Friend, sinyal kuat, internet cepat.
2: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin, percuma. Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano Culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng

0: 90,2 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Kita lanjut lagi sahabat suara ngebahas soal si musik-musikannya ini. Nih, kenapa yuk? YouTube tontonanku zaman SMP mas sekarang udah anak satu aja. Rio sekarang anaknya dua mas. Santai aja.
1: Zaman di SMP dia nonton gue.
0: Lu berarti tua banget ya lu. Berarti mas Kiki nih angkatan gue berarti.
1: Kira-kira iya.
0: Iya. Mas Kiki angkatan gue. Cuman zaman gue SMP gue gak nonton lu yo.
1: Soalnya
0: kayak apa hidup gue kalau gue nonton lu?
1: Pas di SMP gue udah kuliah.
0: Kalau tadi kita bahas musik 1970-an.
1: Iya.
0: Sekarang kita masuk ke era 1980-an. Nah, masuk di tahun 1980-an sampai 2000-an ini, lirik lagu yang berkaitannya lebih banyak ke diri sendiri, self love. Dan nunjukin perilaku antisosial itu makin meningkat.
1: Oke.
0: Sedangkan lagu dengan lirik yang berkaitan sama interaksi sosial, macam kayak hubungan sama pasangan, emosi positif dalam hubungan, itu mulai kehilangan popularitasnya yuk.
1: Oke. Karena orang sudah cukup untuk ngebikin kisah cinta-cintaan yang bagus. Saat semuanya sudah mulai menikmati cinta itu sendiri, problemnya juga keluar. Itulah kenapa di tahun 80-an ini musisi-musisinya itu kalau misalnya kita dengerin lagunya kayak ada Madonna,
0: ya, disco-disco juga. Banyak disco.
1: Betul, Michael Jackson, Chrisye, Iwan Fals juga ya. Semuanya.
0: Ya. Di era ini juga banyak lagu berisi kritik sosial, nunjukin

0: masa muda yang gak melulu soal cinta, tapi juga ada rasa marah, perjuangan, dan kehilangan. Ini kan yang dihitung adalah 80-an sampai 2000 ya. Dan lagu yang dia jadiin contoh itu adalah lagunya Natalie Imbruglia.
1: Nothing's right, I'm torn,
2: I'm a lot of faith,
1: this is how I feel,
2: I'm caught and I'm ashamed,
1: lying naked on the floor,
2: illusion never changed,
1: into something real, I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. Itu,
0: tapi
1: semuanya
0: di era
1: hancur.
0: Itu, di era itu tetap sih ada beberapa lagu romance yang gue suka banget ya.
1: Banyak, banyak. Ya. Tapi romance-nya akhirnya jadinya lebih, kalau menurut gue ya, romance di tahun, ya kita di tahun 70-an itu digambarkan dari lagu itu dengan indah. Kalau di tahun 80-an, 90-an digambarkan dengan puitis.
0: Puitis tapi tetap relevan dengan keadaan nyata ya.
1: Iya,
0: ya, benar.
1: Betul, tidak terlalu yang kata-katanya terlalu wah, wah banget, enggak. Tetap puitis tapi simple.
0: Lagu-lagu sesederhananya Living on the Jet Plane.
1: Iya.
0: Itu kan romance tapi tetap realistis tuh.
1: Iya.
0: I'm living on a jet plane.
1: Kalau tahun 40-an Living on a Jet Plane enggak mungkin.
0: Enggak mungkin kan belum ada pesawat.
1: Iya.
0: Sama ini sih, wah tetep sih Sixpence Non dari Richard.
1: Richard, ya.
0: Kiss me.
1: Ya.
0: Michael Jackson gue juga banyak dengerin sih.
1: Apalagi ya, Cardigans,
0: Cardi B.
1: Eh kok Cardi B?
0: Cardio.
1: Enggak dong. Apalagi ya?
0: Carmudi.
1: Carmudi. Mau beli mobil di sini aja. Kenapa Carmudi? Apa lagi ya?
0: Tahun 40-an lagunya Halo-Halo Bandung, Bang. Halo, Halo Bandung, ibu kota periangan.
1: Iya, Bandung lautan api.
0: Udah gitu nyapa dirinya sendiri enggak pakai bahasa Sunda ya. Sudah lama beta. Loh, ini kan orang timur. Kok Halo-Halo Bandung?
1: Gak, berarti kan itu yang bikin lagu kan orang dari timur.
0: Opi,
1: kan
0: opinya dari orang
1: iya,
0: lain.
1: Ya. Halo Bandung, kan iya. Baru nyampe tuh.
0: Iya, iya, sudah Halo lama Bandung. Beta, tidak berjumpa dengan kau. Kau kutunggu-tunggu ya dari kemarin gak datang-datang.
1: Makanya itu dia. Terus apalagi ya? Apalagi lagu-lagu yang
0: Michael Jackson gue banyak.
1: Oke.
0: Dan Michael Jackson lagu romance-nya dia itu cintanya enggak cuma buat manusia tapi buat dunia.
2: Heal the world.
1: Karena
2: make
1: itu
2: it a better place.
1: Lagi
2: for you and for me.
1: Kalau di tahun segitu emang penyakit lagi banyak banget tuh.
0: Betul. Apa ya tahun segitu tuh virusnya apa yuk?
1: Ebola, terus
0: bola,
1: juga
0: Ebola,
1: AIDS. AIDS kan juga
0: bola,
1: di tahun-tahun
0: Ebola,
1: itu lagi.
0: Ebola, Ebola. Sekarang jadi lagu disco itu. Iya, yang bawain ini pemandu karaoke sedih. Pemandu karaoke sedih. Ya, lo gak gaul.
1: Kenapa harus gaul kalau tahu lagi kayak gitu? Pemandu karaoke sedih. Orang gak tahu, bilang gak gaul. Parah banget. Tahu di Indonesia ya, tahun 80-90-an. Krisha, Iwan Fals, Vina
0: Panduwinata. Oh iya benar.
1: Nika Ardila.
0: Nika Ardila.
1: Dunia ini.
0: Itu emang Nika Ardila?
1: Iya. Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara bukan gak?
1: Bukan Nika Ardila. Iya salah.
0: Gue tonjok ya lo. Nika Ardila mah ini. Janu aku mendengar.
1: Sandiwara, ada Sandiwara juga.
0: Oh, panggung iya. Sandiwara.
1: Oh, panggung Sandiwara salah. Itu God Bless. Iya deh.
0: Malam-malam aku sendiri. Itu bintang kehidupan.
1: Tanpa cintamu lagi. Wow.
0: Nah itu nih Karil. Tiba-tiba yeah. Panggung sandiwara.
1: Sorry.
0: Kaget dong gue.
1: Penyanyi di Indonesia ada Krisha. Dengan Krisha lagu Pergilah Kasih.

0: itu sedih sih.
1: Betul, kala cinta menggoda. Di masa-masa bahagia kita selalu bersama. Yo itu. Iwan Fals, kok Iwan Fals sih sosial politiknya di masa itu lagi kuat-kuatnya banget itu.
0: Cinta untuk ibu, ibuku sayang.
1: Waktu kau lewat, aku sedang mainkan gitar. Omar Bakri.
0: Kayak
1: gitu-gitu. Faris RM.
0: Faris RM gue gak terlalu ngikutin ya.
1: Yang kita tahu ya, yang gue tahu cuma
0: ekonomi keluarga gue gak nyampe ke situ.
1: Senara cinta bersemi di antara kita.
0: Ebit GAD di rumah gue keputar banget yuk. Dan ada satu lagunya Ebit GAD yang gue suka banget jadinya. Elegi Esok Pagi. Kenapa kok ketawa sih?
1: Gue ingat waktu itu gue ngerunner ini WO.
0: WO?
1: Iya, gue ngerunner WO dulu. Mm-hmm. Terus pas lagi itu kan tiba-tiba ada keluarga mempelai ini. Mm-hmm. Dia naik ke panggung. Mm-hmm. Dia ambil mic, dia bilang dia mau nyanyi.
0: Nyanyi.
1: Oh ya udah.
0: Boleh.
1: Iya, silakan. Mm-hmm. Lagunya apa? Lagu Ebit GAD.
0: Oke.
1: Yang mana, Pak? Mm-hmm. Dia enggak tahu judulnya apa.
0: Terus dia ngasih tahu gimana?
1: Lagunya Ebit GAD ini loh mas, yang kita masih
0: masa mau bawain lagu kayak gitu di nikahan sih pak, tega bener.
1: Weh ya terserahlah keluarga sendiri.
0: Ada Vina Panduwinata juga, ada Dian Wisesa, ada Ruth Sahana ya, ada Titi DJ,
1: DJ Astria
0: itu bintang pop yang sempat terlupakan di era sekarang ya.
1: Weh, rock sih kalau kata gue Nicky Astria itu rock. Sih iya kan ya. Waktu itu dia juga sempat
0: Lim Swiking pemain badminton Mas Dirga. Lim Swiking lagi diketik dia.
1: Gue tak sikut loh. Nicky Astria itu sama Amy Search. Suci Dalam Debu. Iya kan ya.
0: Iya.
1: Lagunya gimana Suci Dalam Debu itu ya?
0: Ini apa namanya,
1: andai dipisah laut dan pantai tak.
0: Oh, salah itu Inka Krisi. Inka Krisi. Lo dari tadi nih udah salah nih dua nih. Gue ngikut jadinya. Kan gue jadi ikutan kelihatan salah.
1: Soalnya itu Inka Krisi.
0: Gue ada kepikiran satu lagu yang nanti seru nih buat dibawain di Bernada Bersuara.
1: Apa tuh?
0: Tapi butuh tempat yang magis juga yuk.
1: Apa tuh?
0: Kita rame-rame nyanyiin For the Peace of the World, ya kan? Kita nyanyi lagunya Michael Jackson yang ini, We Are the World.
1: We are the world.
0: We are the world.
1: We are the children.
0: We are the children.
1: Estin ngomong Poppy Mercury, Pak.
0: Hah?
1: Poppy Mercury.
0: Kenapa dia?
1: Lagunya lo tau gak Poppy Mercury?
0: Enggak.
1: Ah, masa gak tahu?
0: Ya gak tahu. Gak semua orang referensi lagunya sama dong.
1: Oh iya betul.
0: Yang gimana Poppy Mercury emang gimana coba? Gue tadi habis ini paling salah lagi coba.
1: Enggak, makanya gue ingat ada Poppy Mercury penyanyinya dulu. Cuman lagunya gue lupa ingat itu. Setelah gue ingat lagi, oh iya Poppy Mercury itu dia meninggal di usia muda.
0: Oh.
1: Waktu itu kalau nggak salah gue SD apa SMP. Harusnya lo emang nggak kenal sih, ya betul.
0: Iya benar. Kan zaman gue Mercury udah dilarang.
1: Iya. Iya. Rati Purwasi. Yang hujan turun lagi di Bangkatin jemuran.
0: Salah lagu.

0: lah, no.
1: Enggak. Kalau Fazio boleh?
0: Enggak.
2: Malah nendang pintu. Kamu itu masih umur 16 tahun. Tiap malam aja masih ngompol.
1: Tapi kan aku mau modif-modif gitu loh, Pak.
2: Udah, tenang. Mending besok kamu nonton dulu aja radio show-nya Iswara bareng Yamaha Classy Ride and Chill.
3: Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, dan live TikTok at iswara.smb. Jangan lupa nonton ya, sahabat suara.

0: raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Oke, lanjut lagi ya, kita bahas lagu-lagunya. Tadi ya, kita udah bahas yang 70-an, 80-an. Kita masuk ke era 2000-an. Ini adalah peaknya pop punk. Tuh, di era 2000-an popularitas band emo, pop punk itu mulai ningkat. Dan lirik lagunya pun jauh dari kata cinta-cintaan.
0: Oh
1: lebih
0: iya,
1: lebih raw, fenomena sosial lebih raw, hidup masa muda yang lebih bling satan, rasa bling kecewa,
0: itu bling one eight itu tuh,
1: itu nama penggemar bling one eight itu tuh, kalau sahabat suara nggak tahu ya, bling satan, yeah. Itu kombinasi dari kata bling dan juga satan, bling satan, tuh,
0: blingnya Belly and G, yang Baby Putri.
1: Musik pop dengan latar hedonistik jadi salah satu genre terpopuler. Nah, lirik lagunya lebih menyenangkan, ceria, simple, tapi terasa kosong dibandingkan lirik lagu di tahun-tahun sebelumnya dan repetitif kebanyakan musik-musik punk tuh. Lagu kembali berisi lirik positif yang punk. Dan gak cuman itu, di era ini juga ada perubahan dalam eksplorasi tit yang makin berani. Simple Plan, Blink, terus apalagi ya,
0: Sum 41
1: kayak
0: gitu-gitu
1: banget. Avril Lavigne, Avril Lavigne bukan punk sih, tapi kan tampilannya aja. Cuma lagunya
0: pop-punk sih jatuhnya.
1: Lagunya dia di era itu cukup banyak berimpact ke cewek-cewek Indonesia sih ya.
0: Iya, pop-punk makanya.
1: Siapa cewek Indonesia yang dulu gak ngelihat Avril Lavigne terus pengen pakai celak juga?
0: Ya kan? pakai singlet tapi pakai dasi.
1: Dasi merah belang-belang itu.
0: Celana 3/4,
1: rambut blonde.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Yang kayak gitu-gitulah. Ya itu yang gue pernah cerita, ada teman gue satu kelas yang anak juara umum yang pintar banget. Dia enggak, suaranya bagus, dia bisa nyanyi, dia suka Avril Lavigne, tapi enggak ada yang mau temenan sama dia. Gara-gara dia anaknya agak gimana lah gitu ya.
1: Cepu.
0: Iya, itu yang gue bilang yang ngasih tau. Aryo apa sih nanya-nanya orang lagi ulangan gitu. Oh, kau lihat ya. Tisa, kau lihat ya. Besok kau yang nyembah-nyembah ke aku. Ternyata emang iya. Dia pengen nge-band. Pas kelas meeting dia pengen nge-band. Gue sama temen gue yang peringkat 3-4 sama 3-5. 3-5 sama 3-6 di kelas kita peringkat 2 terbawah. Kita bikin band. Terus habis itu ngajakin dia. Syarat kita satu, bantu nilai kita.
1: Terus?
0: Dibantu sama dia nilainya.
1: Saking pengennya jadi vokalis ya.
0: Yep.
1: Saking perjuanganku waktu itu menjadi vokalis, aku tidak ikut audisi, aku tidak ketemu Ahmad Dhani, aku bikin contekan buat teman sekelasku.
0: Wow. Jadi dia ngasih kita, ngebantu kita belajar sama ngasih contekan juga lah. Intinya begitu. Nah, makanya kan nilai-nilai good, walaupun masih tetap peringkat 35 dan 36, tapi nilai kita naik di kelas.
1: Dan kemarin gue baru aja nonton ini YouTube-nya The First Take. Kan gara-gara Nona masuk The First Take.
0: Iya.
1: Nah, terus gue jadi apa namanya, nge-scroll lagi kan, sampai ketemu Avril Lavigne.
0: Iya.
1: Nyanyiin lagunya yang complicated itu.
0: Iya.
1: Ya ampun, sedih ngelihatnya. Tapi gue jadi curiga, itu Avril Lavigne yang asli apa yang ini ya, yang palsu ya? Kan konspirasinya katanya Avril Lavigne yang asli udah meninggal. Ini yang ada sekarang tuh yang
0: Ahmad Dhani
1: mirip.
0: Juga dulu katanya begitu. Semuanya banyak mah konspirasi yang kayak begitu. Masih percaya. Udah 2026. Daripada lo mikirin kayak gitu, lo pikirin nih rupiah bisa balik lagi. Lala sama suara udah jam 12. Jam 12. Udah jam 10 juga waktunya buat kita pamit. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dari tadi jam 7 juga. Sampai bertemu lagi besok Senin. Selamat liburan, selamat berakhir pekan.
1: Hati-hati di jalan ya, jaga kesehatan.
0: Betul, ya mau keluar kota hari ini apa semuanya lah, semuanya.
1: Wisnu Wiratmaja pamit.
0: Rio Dinata, sampai jumpa.
2: Bye-bye. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Ya, ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster, menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wah, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh, tuh teh siapa?
7: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
8: Walah, Ticu.

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Punya

Silvano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The All

0: panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Suara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Sebanyak 58 biksu dari berbagai negara di Asia Tenggara telah memulai ritual Tudong atau perjalanan spiritual dengan berjalan kaki yang menempuh 666 km dari Bali menuju Candi Borobudur Magelang. Tudong merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan setiap menjelang Hari Raya Waisak. Para biksu dijadwalkan tiba di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026. Mantan Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim menjalani operasi fistula perianal di tengah rangkaian persidangan kasus dugaan korupsi dengan laptop Chromebook yang menuntutnya 18 tahun penjara. Setelah operasi kelima ini, Nadiem berharap segera pulih dan fit untuk kembali menghadiri persidangan yang dijadwalkan digelar pada 2 Juni 2026 dengan agenda pembelaan. SMA Negeri 1 Pontianak secara resmi menolak mengikuti babak final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat yang diusulkan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Kepala SMA Negeri 1 Pontianak Indang Mariati menyatakan sejak awal pihaknya hanya berharap klarifikasi dari MPR RI dan tidak ada tujuan untuk membatalkan hasil lomba. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Halo sahabat suara, selamat pagi.

Indonesia. Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Palsu dari Groovy yang menemani pagi kita, pagi menuju siang kita, sahabat suara. Apalagi buat kamu yang di saat semuanya libur karena di kalender sekarang masih cuti bersama, tapi kamu masih harus masuk kantor. Ibaratnya ya, kalimat cuti bersama yang ada di kalender itu palsu gak sih, sahabat suara? Tapi tenang, karena abis ini aku akan muterin

kamu yang apalagi cewek-cewek nih ya, biasanya mau sebenarnya sama orang yang lagi deketin kamu, tapi kayak gengsinya tuh tinggi banget ya kan. Akhirnya gak berani bertindak, maunya malu-malu. Ntar hati-hati kalau misalkan malu-malu mulu, pas dia udah pergi kamu nyariin loh.

Karena kan apalagi hari ini ya, kayaknya banyak tuh dari kita yang menanti kapan sih cuti bersama, kita ikutan libur juga. Kapan sih kita menanti tuh ya tanggal merah, kemarin kita gak kerja sama sekali. Nah, banyak tuh ya, makanya kita galau, kita resapi, kita refleksi diri dari lagunya Ziva Magnolia ini nih.

0: lagu. Yang satu ini sahabat suara.
1: Selain lumpia, ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
2: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
3: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
2: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
3: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
4: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
5: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: dan juga ditaburi wijen. Nama aslinya adalah roti gambang, tapi karena teksturnya alot dan bentuknya kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: siang nanti. Sahabat Suara, itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena aku masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Jadi kalau misalkan kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Sebutin nama kamu, dari mana asalnya, dan titip salam buat siapa. Baru kasih tahu apa yang menjadi lagu requestan kamu. Aku tunggu, sahabat Suara.
1: Depan.
2: Oh.
1: Gila, jago banget lawannya.
3: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
4: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. UH Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya UH Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow UH Cup 2026 di Instagram. See you in court.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Di antara pusaran ini,
5: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Suara Warga Indonesia masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. So, sahabat suara, ada WhatsApp yang masuk dan salah satunya ada, aku mau bacain salah satu komen di TikTok Live Suara. Dia bilang, "Hai Kak, ini ada menonton live TikTok Iswara dari Umbir Kakatar. Lagunya spesial untuk teman-teman Camp 21 dan 24. Jadi tolong puterin ya Kak, Club 80s Gejolak Kaula Muda." Wow. Ini lagu yang lagu lama ya, tapi enggak apa-apa, aku akan tetap puterin buat kamu karena di hari ini yang mana semua orang harusnya liburan long weekend, tapi buat yang masih masuk kerja dan katanya kerjaannya numpuk, lagu ini cukup untuk menggambarkan dan memupuk semangat, gairah. Apalagi buat kamu ya yang lagi kerja di kantor-kantor yang tetap nge-push padahal seharusnya libur. So, Kaula Muda, di sini aku akan puterin lagu requestan dari Adam, Gejolak Kaula Muda dari Club 80s. Dan buat kamu yang masih mau request, aku akan puterin buat kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi gak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun ke pasien. Ada Roni nanti banyak. Lu
1: mau bacain WhatsApp lagi?
0: Iya.
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: ya. Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus. Nggak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

masuknya hantavirus dari luar negeri. Pengawasan difokuskan pada pintu kedatangan internasional bersama pihak karantina kesehatan serta peningkatan kewaspadaan di fasilitas kesehatan rujukan. Masyarakat diimbau

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di nongkrong bareng sahabat suara. Dan hari ini kita akan ngomongin soal kebohongan atau mitos apa yang paling gak masuk akal yang pernah dibilang orang tua kamu dan waktu kecil kamu percaya. Tadi aku udah sempat juga ngobrol barengan sama sahabat suara yang ada di TikTok. Dan salah satu kebohongan yang aku yakin kita semua pasti relate adalah waktu dulu kita lagi males-malesnya makan, pasti orang tua kita tuh kan selalu bilang kayak, cepetan makan nasinya, nanti kalau misalkan gak dihabisin nangis loh. Dan dengan berat hati kita semua makan nasi itu karena kita gak mau nasinya nangis. Nah, yang kayak gitu-gitu coba lo ceritain di WhatsApp 0816 114 1014 atau join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: Indonesia.
1: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Tahu nggak, alien itu beneran ada tahu?
7: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
6: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
7: Ayah aku juga kenal sama alien.
6: Ayah aku presiden.
7: Ayah aku bisa terbang.
6: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
8: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
9: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
11: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
11: Mau.
12: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
12: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing.
12: Masa nggak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
12: Sit the mood feels good. Choco drink, my mood booster. Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.

0: Kunci suara, suara warga Indonesia.
1: Suara event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at isuara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, dan live TikTok at isuara.smb. Jangan lupa nonton ya sahabat suara. Coba pesan dulu, siapa yang setiap weekend harus selalu produktif nih? Kalau kamu bingung mau ngapain, mending kamu ikut acara Smart Friend Fun Run aja nih sahabat suara. Smart Friend Fun Run Semarang bakal diadain hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026, jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Cuma Rp150.000 aja, kamu bisa dapat jersey running, medali, bib, sponsor kit, dan kartu perdana Smart Friend. Kalau kamu mau tahu cara daftarnya gimana, mending dengerin aja talk show kita bareng Smart Friend Fun Run hari Kamis 28 Mei 2026 jam 4 sampai 5 sore di program Suara Santai. Bakalan ada juga 3 voucher e-money senilai Rp100.000 buat 3 penanya terbaik. Jadi jangan lupa dengerin ya sahabat suara. Talk show bareng Smart Friend Fun Run cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia. Smart Friend, sinyal kuat, internet cepat.

dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano Culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng,

Iya. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara classy series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara classy ride and chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The All.

0: dan tentunya masih akan ngobrolin soal mitos apa yang paling gak masuk akal yang pernah dibilang orang tua kamu dan kamu sempat percaya banget pada saat itu. Lagi-lagi ada WhatsApp yang masuk dari Lulu di Bandung. Hai kak, aku Lulu di Bandung. Aku dulu dibilangin kalau nasi gak habis nanti ayamnya mati. Pas kecil gue sayang banget sama ayam tetangga. Ya jadi yang gue bisa lakuin cuma gue paksa habisin sampai mau muntah karena takut itu ayam mati gara-gara gue. Pas udah gede baru sadar apa ya hubungannya antara nasi sisa sama nyawa ayam. Nah coba Lulu, kalau kita flashback lagi sekarang, dulu makan nasi pakai apa? Pakai ayam dong. Nah kira-kira apakah nasi sisa itu berhubungan sama nyawa ayam? Kalau dipikir-pikir sekarang kan justru nyawa ayam bergantung sama kita suka apa enggak sama makanan yang pengen kita makan. Kalau kita sukanya sama ayam, ya nyawa itu ayam ada di tangan kita. Setuju enggak?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Dan ngomongin soal mitos orang tua yang sempat kita percaya, ada salah satu WhatsApp yang masuk dari Eriko di Jakarta. Ini yang dibilang orang tua gue dulu, jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodoh. Padahal mah aslinya biar gak jalannya gak kehalang aja. Tapi kita mikirnya, aduh gue bakal jomblo selamanya. Bener, Enrico, itu adalah mitos yang kayaknya semua orang tua tuh bilang gitu ya. Dan katanya Enrico mau request kisah sempurna dari Mahal ini. Oke siap, abis ini gue cariin lagunya dan gue puterin buat lo. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian nanti, dan karena aku akan ngobrol sama dua pemain dari salah satu film yang akan tayang sebentar lagi, alias Badut Gendong. Jadi abis ini aku akan ngobrol sama Derby Romero dan juga Iska Kivano. Jadi buat kamu sahabat suara, pantengin terus Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan tentunya langsung tanya-tanya di WhatsApp kita 0816-114-1014. Kita nongkrong bareng. Kalau misalkan gak mau WhatsApp juga boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Benar, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
3: Kasian ini ada yang komen di TikTok.
2: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
3: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
2: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
3: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
3: Apa?
2: Far. Far.
4: Jauh.
2: Oh, ada lagi.
3: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
3: Kenapa?
2: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
4: Fair.
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Vario atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.

Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?

0: Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng musim kemarau 2026 tinggal menunggu waktu. Berdasarkan perkiraan BMKG Jateng, wilayah di Jawa Tengah yang diprediksi mengalami musim kemarau terlama adalah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Durasi musim kemarau di kedua wilayah tersebut diperkirakan akan berlangsung selama 25 hingga 27 dasarian atau kurang lebih sekitar 8 hingga 9 bulan. Wilayah-wilayah dengan durasi kemarau terpanjang ini berada di ujung timur jalur Pantura Jawa Tengah. Lamanya durasi kemarau di sana berkaitan dengan waktu dimulainya musim yang lebih awal dibanding daerah lain. Adapun panjang musim kemarau tahun 2026 di Jawa Tengah memang diperkirakan lebih lama 1 hingga 3 dasarian dibanding dengan kondisi klimatologis normal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng terus mendorong pengembangan kawasan industri sebagai strategi utama mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Dalam Forum Central Java Investment Forum atau CJIF, pemerintah daerah bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Bank Indonesia menegaskan ekspansi kawasan industri menjadi kunci menarik investasi dan membuka lapangan kerja. Untuk menopang iklim investasi, Pemprov Jateng menyiapkan 12 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baru. Langkah itu dilakukan melalui kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Itu disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi saat pembukaan Central Java Business Investment Forum di Semarang Senin lalu. Sebanyak 12 kawasan industri baru tersebar di sejumlah wilayah seperti Kebumen, Cilacap, Banyumas hingga Rembang. Kawasan-kawasan itu diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mempercepat pemerataan investasi di daerah. Ahmad Lutfi menuturkan investasi menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Pada triwulan 1, realisasi investasi mencapai 23,03 triliun dengan total 24.000 proyek dan penyerapan tenaga kerja sekitar 92.000 orang. Tim Liputan mewartakan.

pusat dan pemerintah daerah dalam menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Ini juga dalam rangka mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Seperti urusan penerbitan paspor dan pelayanan izin tinggal

Beliau menegaskan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, profesional, dan berintegritas. Tim Liputan mewartakan.

persen secara tahunan. Angka ini meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu, hanya 4,96%. Secara nominal, produk domestik regional bruto Jawa Tengah menyentuh 511,99 triliun. Sementara secara real, mencapai 315,73 triliun. Dari sisi sektoral, lonjakan paling mencolok datang dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang melesat 14,14%. Sektor konstruksi juga tumbuh 11,91%. Sementara sektor transportasi dan pergudangan ikut terdorong naik 9,83%. Kepala BPS Jateng Ali Said menyampaikan

0: tadi. Pelantikan disaksikan Sekretaris KONI Grobogan Edi Susanto dan perwakilan Pengcap Porki Grobogan Sugianto. Dalam sambutannya, Wahono Ketua Inkado Grobogan yang baru mengakui dunia karate merupakan pengalaman baru baginya. Meski begitu, ia menegaskan akan membangun organisasi secara kolektif bersama seluruh pengurus. Wahono juga mengapresiasi capaian atlet usia dini Inkado Grobogan yang berhasil menorehkan prestasi internasional dalam ajang Milo Championship di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari 3 karateka yang dikirim, Inkado Grobogan berhasil meraih 2 medali emas dan 1 medali perak. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, suara warga Indonesia.

101 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: RRI Suara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Isuara, suara warga Indonesia.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Wow.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Sebanyak 58 biksu dari berbagai negara di Asia Tenggara telah memulai ritual Tudong atau perjalanan spiritual dengan berjalan kaki yang menempuh 666 km dari Bali menuju Candi Borobudur Magelang. Tudong merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan setiap menjelang Hari Raya Waisak. Para biksu dijadwalkan tiba di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026. Mantan Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim menjalani operasi fistula perianal di tengah rangkaian persidangan kasus dugaan korupsi dengan laptop Chromebook yang menuntutnya 18 tahun penjara. Setelah operasi kelima ini, Nadiem berharap segera pulih dan fit untuk kembali menghadiri persidangan yang dijadwalkan digelar pada 2 Juni 2026 dengan agenda pembelaan. SMA Negeri 1 Pontianak secara resmi menolak mengikuti babak final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat yang diusulkan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Kepala SMA Negeri 1 Pontianak Indang Mariati menyatakan, sejak awal pihaknya hanya berharap klarifikasi dari MPR RI dan tidak ada tujuan untuk membatalkan hasil lomba. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Meja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
1: Indonesia.
2: Iswara.

0: Silano.
1: Enggak. Kalau Fazio boleh?
0: Enggak.
2: Malah nendang pintu. Kamu itu masih umur 16 tahun. Tiap malam aja masih ngompol.
1: Tapi kan aku mau modif-modif gitu loh, Pak.
2: Udah, tenang. Mending besok kamu nonton dulu aja radio show-nya Iswara bareng Yamaha Classy Ride and Chill.
3: Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, dan live TikTok at iswara.smg. Jangan lupa nonton ya, sahabat suara.

0: bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.

0: saya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

107,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Gimana kabar kamu hari ini? Ternyata weekend belum selesai, bahkan baru hari kedua ya. Iya, jadi kerasa panjang, benar banget, panjang. Kemarin kirain hari ini, banyak mengira kalau hari ini adalah hari Sabtu, ternyata baru hari Jumat. Kukira hari Sabtu, ternyata masih hari Jumat, gitu. Artinya besok masih weekend lagi. Daftar orang-orang atau teman-teman yang udah ngantri buat ngajakin kamu keluar juga banyak ya. Berarti modal buat nongkrong juga dibutuhkan lumayan banyak. Kecuali nongkrongnya di teras rumah ya. Kalau aku sih mendingan ini aja, kasih waktu buat diri kamu. Misal ya, ngelakuin hal-hal yang kamu suka, yang bikin nyaman tanpa harus keluar rumah. Dengerin radio misalnya. Buat aku sih itu menarik banget. Wow banget, udah lama kan gak dilakuin kan. Nah, kalau misalnya kamu sekarang gak sengaja nih berhenti di 90,2 FM ya, di frekuensi ini, berarti ini bukan sebuah kebetulan. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi memang sudah ada yang mengatur ya, sahabat suara. Gimana caranya supaya sore kamu yang udah mulai mendung kayak cuaca di luar, itu bisa semakin berasa santai. Iya dong, namanya juga suara santai. Aku lagi yang nemenin kamu nih di sini ya, barengan sama Lilian Inji. Dan abis ini nanti kita bakal ada apa? Betul, gosip.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Yes. Sekarang sudah jam berapa? Mari kita lihat ya. 4:18 waktu Indonesia Barat. Artinya udah mulai lapar. Udah mulai lapar. Belum. Oh, bagus. Biasanya orang-orang nanti mulai ngerasa lapar itu sekitar 5:30 gitu ya. Udah mulai itu blingsatan. Kalau jam segini bukan mulai lapar, tapi mulai baper ya. Pernah nih aku share ke kamu tentang sore itu di mana waktu jam 3, sekitar jam 3 sorean, 3:30 ya sampai dengan jam 5, itu adalah waktu-waktu di mana banyak orang yang kemudian merasa lebih mellow daripada biasanya. Ketolong lagi yang namanya cuaca, langit mendung kayak sekarang di luar. Apakah ini pertanda mau hujan? Apakah hujan akan menjadi sebuah kamuflase untuk kamu yang ingin meneteskan air mata? Karena capek kerja. Kalau capek liburan ada gak sih yang capek libur? Capek kerja ada. Sampai ada ya waktu itu orang yang bilang gini, mending mana capek kerja atau capek cari kerja. Tapi gak ada yang ngebahas capek liburan gitu, atau capek libur gitu ya. Kayaknya gak berani ngeluh juga sih. Ntar dibilangin udah dikasih libur, ngeluh gitu. Karena ada pernyataan nih ya buat sore ini di Gosip atau Fakta yang bilang begini, semakin banyak libur ya, semakin banyak dan panjang waktu libur seseorang, maka semakin segar dan termotivasi untuk berkarya. Semakin banyak dan panjang waktu liburan seseorang, semakin apa tadi tuh? Mana tadi tuh? Hilang baris lagi. Maka semakin ya termotivasi, semakin segar dan semakin termotivasi untuk berkarya. Apakah kamu setuju dengan pernyataan ini? Kalau setuju berarti kamu boleh pilih fakta. Kalau kamu nggak setuju bisa pilih yang gosip. Ikutan pollingnya di mana? Langsung aja cek ke Instagram story @iswara.smg. Nanti kita bakal cek fakta-fakta tentang liburan.

0: ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Power King Push!
3: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Mau.
5: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
5: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Punya motor Fazio atau film

Bagio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin? Percuma! Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah.

Lugano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Market

0: no.
1: Enggak. Kalau Fazio boleh?
0: Enggak. Malah nendang pintu. Kamu itu masih umur 16 tahun. Tiap malam aja masih ngompol.
1: Tapi kadang aku mau modif-modif gitu loh, Pak.
0: Udah, tenang. Mending besok kamu nonton dulu aja radio show-nya Iswara bareng Yamaha Classy Ride and Chill.
2: Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, dan live TikTok at iswara.smg. Jangan lupa nonton ya, sahabat suara.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Masih di gosip atau fakta. Di sana santai, hai. Barengan sama aku Lilian Angie, hai. Kenapa sih? Lagi ngumpulin energi sih sebenarnya. Ngumpulin mood supaya energinya yang tadi tersimpan di gudang itu bisa keluar. Dan kemudian outputnya itu bisa jadi lebih semangat dan termotivasi untuk menghadapi sore yang mendung. Ini kalau misalnya sore mendung gini sih, saran aku kamu siapin

pada hawa kota Semarang. Udah ikutan belum pollingnya? Kalau belum langsung cek dulu ya ke @isuara.smg. Kita lagi ngebahas. Oh, pantesan. Kita lagi ngebahas nih tentang waktu liburan. Jadi ada pernyataan yang bilang begini, semakin banyak dan panjang waktu liburan seseorang, maka akan semakin segar pikirannya dan semakin termotivasi untuk berkarya. Setuju gak kamu sama pernyataan itu? Kalau setuju, pilih aja yang fakta. Gak setuju, pilih yang gosip ya. Kita mau lihat nih beberapa fakta tentang libur. Fakta-fakta tentang libur. Oke, tentunya yang namanya mendapatkan waktu libur itu punya banyak manfaat ya. Ada dampak yang secara positif bakal kamu rasakan. Seperti ini dengan syarat dan ketentuan. Seperti pada saat liburan, pikiran tidak terbebani sama target kantor,

0: kita nih ya, dia kan punya ruang ya untuk memproses informasi. Nah, liburan itu kayak semacam kompor yang dinyalain, dicetek gitu. Terpantiklah ide-ide segar. Syaratnya tapi adalah pikiran lagi gak terbebani sama kerjaan ya. Terus juga bisa ngecas energi. Jadi mengambil waktu berlibur tentunya adalah ke tempat atau melakukan aktivitas yang memang kamu suka dulu ya. Itu bakal membuat fisik kamu, mental kamu ya, kayak lebih siap buat menghadapi tantangan baru. Begitu. Dan ya, dengan yang namanya libur, menikmati libur nih.
1: Bentar, hilang baris.
0: Dan yang namanya menikmati waktu libur, nah ini dia nih ya, ternyata bisa menurunkan produktivitas pada hari pertama kerja. Produktivitasnya turun, dimana biasanya kerjaan bakal lebih banyak ya kan, sedangkan tubuh kamu mungkin belum siap nih atau belum bisa beradaptasi setelah pasca libur kemarin gitu ya, belum bisa beradaptasi dengan ritme kerjaan kamu lagi. Begitu. Dan fenomena inilah yang disebut sebagai post vacation slump ya, berkaitan dengan produktivitas. Biasanya mungkin kayak butuh waktu lebih panjang untuk bisa mencerna, untuk bisa lebih fokus gitu. Tapi mudah-mudahan moodnya lebih oke ya. Gimana nih tentang tadi tuh pernyataan yang bilang bahwa semakin banyak dan panjang waktu liburan seseorang, maka semakin segar pikirannya dan semakin termotivasi untuk berkarya. Ini kayaknya lebih tentang kesiapan ya, secara fisik dan mental gitu. Kalau kamu setuju pilih fakta, gak setuju pilih gosip, langsung kamu cek di Instagram story @iswara.smg. Nanti kita lihat ya hasil pollingnya kayak gimana nih, banyak yang mana kira-kira.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan pollingnya. Kita mau lihat dulu ya tentang fakta-fakta seputar libur. Waktu libur yang panjang mungkin, atau banyaknya jumlah hari libur. Nah, ngomong-ngomong di Indonesia sendiri nih, tahun berapa ya? Oke. Nah, ini nih. Ternyata Indonesia itu termasuk negara yang punya jumlah hari libur nasional dan cuti bersama terbanyak secara global. Kisarannya tuh per tahun bisa sampai 27 hari atau bahkan lebih gitu ya. Jadi ada di peringkat kedua setelah Nepal yang punya hari libur terbanyak. Jadi gak heran dong kalau hari ini aku bikin gosip atau faktanya itu adalah tentang banyaknya libur, panjangnya waktu libur gitu ya. Sebenarnya sih dampaknya kalau untuk para pengusaha jelas sangat terasa. Dimana kalau liburnya itu banyak, jumlahnya semakin banyak ya, akan bisa memberikan dampak produktivitas. Terus juga seperti misalnya banyak yang delay distribusi barang, jadi terlambat ya, biaya operasional jadi naik gitu, karena harus bayar upah lembur kalau karyawannya masuk ya kan. Selain itu juga bisa menurunkan daya saing negara di tingkat internasional. Nah, ternyata nih ya, kalau untuk para pekerja, libur itu kan sebagai sesuatu yang penting dan itu adalah merupakan hak ya yang dimiliki oleh masing-masing pekerja untuk bisa mengambil waktu istirahat dari penatnya rutinitas. Silahkan mau dipakai buat apa, kumpul bareng keluarga, atau mungkin mau solo backpacker gitu, mau nyalon ke salon maksudnya ya, bukan nyalon yang lain. Dan fenomena ini seringkali jadi tantangan juga nih ya untuk pemerintah dalam mencari keseimbangan antara jaga target pertumbuhan ekonomi dan juga memberikan hak cuti gitu. Oke, kalau misalnya kita balik lagi, apakah tadi ya dengan pernyataan yang bilang bahwa semakin banyak dan panjang waktu libur seseorang itu makin seger pikirannya dan juga semakin termotivasi untuk berkarya. Aku sih segala sesuatu ya, kalau diawali dengan kata-kata semakin, terlalu ya, segala sesuatu yang berlebihan itu kayaknya tidak akan menjadi ideal, walaupun itu adalah hal yang menyenangkan, ya gak sih? Terlalu banyak libur diyakini bahkan bisa membuat orang justru menjadi merasa lebih lelah. Dan fenomena ini dikenal sebagai leisure paradox, di mana seseorang itu punya terlalu banyak waktu luang, akhirnya membuat mereka jadi bingung harus ngapain lagi ya. Kalau misalnya waktunya sempit cuma sehari doang, kayak banyak nih hal yang mau dilakukan tapi waktunya gak lebih dari 24 jam. Akhirnya kerasa padet untuk melakukan banyak kesenangan. Tapi kalau misal nih ada 5 hal yang ingin kamu lakukan, sedangkan liburnya seminggu. Padahal 5 hal itu bisa kamu lakukan hanya dalam 3 hari. 4 harinya ngapain ya? Nah, itulah kira-kira. Akhirnya membuat orang jadi merasa bingung untuk menemukan kesenangan baru, ya kan? Terus juga bisa membuat seseorang akhirnya jadi kayak menunda-nunda aktivitas nih. Kehilangan rutinitas dan akhirnya ngerasa bahwa kok libur gue gini doang ya? Libur tuh kok kayak gini doang ya, tau-tau besok udah masuk kerja loh. Padahal harusnya kan gue liburan ya gitu. Bukan aktivitas pada saat liburnya yang terlalu sedikit, mungkin liburnya yang kebanyakan. Bisa jadi ya. Bahkan dalam The Paradox of Choice, seorang psikolog bernama Barry Schwartz ya, menjelaskan bahwa terlalu banyak pilihan itu justru bisa membuat seseorang merasa stres dan kemudian muncul penyesalan. Semakin banyak hari libur, semakin banyak dan besar tekanan untuk membuat liburan itu seharusnya terasa begitu berarti, guys. But it wasn't. Harusnya liburan aku tuh perfect dong gitu. Tapi ternyata enggak. Ya, kenapa? Karena aktivitasnya mungkin tidak berbanding lurus dengan waktu liburnya gitu.
Selain itu, ada fakta juga nih bahwa tubuh kita bisa mengalami namanya social jet lag. Tadi udah dijelasin bahwa biasanya hari pertama itu produktivitas bakal menurun, ya. Kenapa seperti itu? Ada orang-orang yang pengen benar-benar memanfaatkan hari liburnya untuk melakukan sesuatu. Jadi banyak juga orang yang kemudian tidur lebih larut karena nongkrong dulu, ya kan? Kemudian makannya biasanya nggak teratur karena lagi pengen nyoba-nyoba ini, eksperimen makan di mana gitu. Akibatnya jam biologis tubuh kita juga bergeser, ya, sama seperti seseorang yang mengalami jet lag walaupun nggak pergi kemana-mana gitu. Dan yang namanya libur semakin panjang atau banyak itu ternyata sangat-sangat bisa membuat pengeluaran menjadi tidak terkontrol. Kenapa? Orang-orang yang libur tadi itu pengennya membuat waktu liburnya terasa begitu bermakna. But then akhirnya duitnya ya udah dikeluarkan secara impulsif tanpa sadar. Ya udahlah, kapan lagi? Mumpung libur. Jalan-jalan, nongkrong-nongkrong. Makan makanan yang enggak pernah dimakan di situ biasanya gitu. Nyobain ini, nyobain itu, beli barang baru atau cobain tren deh. Di sana tuh katanya all you can eat-nya oke banget gitu. Padahal mungkin lumayan bisa buat jatah makan 3 hari, ya kan? Dan dia lupa bahwa masih ada long weekend lainnya di beberapa minggu kemudian. Akibatnya pengeluarannya jadi lebih besar dari yang direncanakan karena ternyata tidak membuat pos-pos, ya, pengeluaran untuk long weekend ini kali ini berapa, maksimal berapa gitu. Penting ya untuk kita selalu membuat perencanaan dan tertib dengan perencanaan yang sudah kita buat nih, sahabat suara. Kalaupun meleset, jangan sampai melesetnya lebih gede daripada yang udah diatur atau direncanakan. Thank you yang udah pada ikutan. Kita mau lihat dulu ya hasil pollingnya bagaimana. Apakah yang pada ikutan ini pada setuju atau tidak setuju pada fakta atau gosip? Ternyata 100% pilih gosip. Ya, betul sekali. Memang ya, kebanyakan seseorang yang mengalami waktu libur terlalu banyak atau terlalu panjang malah justru buru-buru seger, capek badannya. Capek dan justru tidak karena merasa lelah, ya. Karena merasa lelah akhirnya tidak terlalu termotivasi untuk berkarya atau melakukan sesuatu. Kayak masih pengen tidur dulu karena liburan yang kemarin ini terlalu melelahkan. Tapi kan kamu libur. Iya, pokoknya capek. Susah juga ya, gimana?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: Youtuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Wow. Sekarang sudah jam 5 lebih 11 ya. Rasanya tuh kayak udah lebih gelap sih, kayak mendekati jam 5:30 gitu. Padahal ternyata masih sekitar hampir 20 menitan lagi. Cuman kayak kerasa udah lebih gelap dan ini kayaknya udah mendung banget sih. Kelihatan semakin banyak kendaraan-kendaraan yang lalu-lalang di depan kantornya Iswara. Itu kayaknya ngegasnya tuh udah pol-polan. Nggak tahu apakah di luar akhirnya sudah turun hujan, mudah-mudahan belum ya, biar kamu nyampe rumah dulu, pengennya gitu kan. Karena ternyata menurut ya perakiraan cuaca nih, diperkirakan jam 6 sore ya bakal turun hujan. Begitu, turun hujannya sampai jam berapa? Diperkirakan bakal turun hujan sampai besok pagi jam 4 subuh. Wah, apakah hari ini bakal ada hujan awet lagi? Tapi aku doain mudah-mudahan gak ada yang kebanjiran, terus juga gak ada motor yang kemasukan air ya, mobil yang kemasukan air, gak ada berebut-berebut lagi. Hati-hati di jalan buat kamu yang masih di jalan, biar kerasa lebih rileks. Ayo kita sing along dulu di Tuan Muda 2000 Music Today.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Wah, terpantau di luar udah mulai ngegeluduk-ngegeluduk lagi. Tapi kemarin ya, ternyata pada saat di sini lagi geluduk-geluduk gitu. Geluduk-geluduk-geluduk-geluduk. Kayak mau hujan. Di bawah itu katanya udah hujan duluan dan deras. Wah, berarti mungkin jalan nih awan hujannya gitu. Hati-hati ya. Terutama kalau misalnya kamu punya asam urat dan mau makan yang menurutmu sehat, tetap harus pilih-pilih dan harus hati-hati. Apa hubungannya? Iya. Bahkan sayuran pun ya, ternyata ada loh yang gak cocok dikonsumsi sama orang yang mengidap asam urat. Tuh, Angie, kenapa ya bahasnya tuh kayaknya kok jompo banget. Jangan salah Anda, sahabat suara, coba deh. Di 2026 ini, ya banyak juga ternyata orang-orang yang usianya masih di bawah 30 tahun tapi ternyata udah mulai ngerasa kaku-kaku, persendian juga gitu ya. Ini kenapa ya? Apa asam urat ya? Tapi kan masih muda. Daripada kita ngedokterin sendiri, kalau emang bukan dokter, mendingan kita berobat, ngecek, tanya, konsultasi. Nah, memang pola makan ini menjadi salah satu yang cukup apa ya, dilematis ya untuk penderita asam urat gitu. Banyak yang ngira kalau memperbanyak konsumsi sayuran, nanti asam uratnya otomatis bakal menurun ya, kondisinya bakal membaik. Tapi faktanya ternyata gak semua sayuran itu aman untuk sendi kita ya, terutama untuk yang punya asam urat. Beberapa jenis sayuran justru menyimpan kadar purin yang tinggi, dan kalau dikonsumsi berlebihan, purin ini bakal pecah oleh tubuh menjadi asam urat yang membentuk kristal tajam di persendian dan bikin nyut. Aduh, itu sakit banget ya pasti ya buat kamu yang udah ngerasain bahwa gravitasi bumi ini berkontribusi terhadap semakin nyut-nyut-nyut-nyutnya asam urat seseorang kalau lagi kumat, terutama pada saat mau turun tangga, bukan naik tangga. Betul sekali. Berat banget rasanya, sakit banget. Hati-hati ya dengan sayuran-sayuran yang kandungan atau kadar purinnya cukup tinggi, terutama kalau kamu punya asam urat. Asparagus nih ya, dia memang kayak kalium, folat, tapi ternyata nggak cocok ya untuk penderita asam urat. Selain itu bayam juga, padahal dia tuh superfood ya. Bayam itu banyak yang suka karena kayaknya gitu doang, tapi saking gitu doangnya orang-orang Jawa tuh menyebutnya sebagai sayur bening ya. Jangan bening itu artinya sayur bening. Saking beningnya si bayam ini, bukan glow up. Dia itu punya zat besi, vitamin C, flavonoid, tapi ternyata punya kadar purin yang tinggi. Begitu. Kalau punya rematik, asam urat harus lebih waspada lagi tentunya ya. Selain bayam, terus asparagus, yang juga kamu harus waspadai adalah buncis. Ya. Harus hati-hati, padahal enak tuh. Dia itu ada kandungan purin, selain itu juga punya kadar fruktosa yang bisa jadi stimulan meningkatnya kadar asam urat dalam tubuh. Hati-hati ya. Jamur, nah ini seringkali kan jadi alternatif daging karena teksturnya ya. Kadang ada yang kenyul, apa ya, istilahnya tuh kayak cuwi, kenyil. Gitu gak sih? Itu tetelan ya. Iya kayak tetelan sih kalau jamur tuh. Walaupun enak, harus hati-hati ya. Selain ada kadar purin yang cukup tinggi, dia juga punya kadar fruktosa hampir sama tadi. Dia ini punya kadar purin yang tinggi ya, dan harus dibatasi untuk campuran hidangan harian ya. Begitu secukupnya. Aku kalau makan jamur crispy, ini kan kesannya kayak cemilan ya. Kita kadang gak sadar ngambil tuh langsung 1, 2, kunyah. Taunya abis itu nanti jarinya udah pada alayum gambreng semua. Terus bahu, leher kenceng. Wah, hati-hati. Kembang kol juga ya. Termasuk selain kembang kol, ada yang namanya kacang polong. Ini kita harus waspada banget sih, sahabat suara, tentang hal ini ya. Jadi jangan
mengonsumsi sayuran tanpa kamu tahu kandungannya, terutama untuk kamu yang memiliki riwayat asam urat, rematik, harus lebih diwaspadai lagi.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kali.

0: airnya?
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa?

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Sini absen dulu yang lagi long weekend-nya udah dimulai dari kemarin hari Kamis ya. Jangan lupa stok jajanan sama belanjaan di rumah ini harus ya di restock lagi sahabat suara, biar beli jajannya itu tetap hemat ya. Mendingan kamu belanja di Alfamidi karena lagi ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfamidi. Dan weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada Nectar Choco Pie 26 gram dengan harga Rp14.900. 2 pieces Jets Z Sweet Stick 65 gram dengan harga Rp9.900. Simba Choco Chip 50 gram dengan harga Rp7.900. Pucuk Harum Teh Ori 500 ml dengan harga Rp5.500. Ichitan Milk Tea 300 ml dengan harga Rp7.900. Kristalin Air Mineral 1500 ml dengan harga Rp5.800. Dan masih banyak lagi yang lain. Promo JSM ini berlaku dari tanggal 15 sampai dengan 17 Mei 2026. Jadi tunggu apa lagi? Langsung dong borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Asik. Tumben olahraga.
3: Bukan olahraga, tapi olah rasa.
2: Olah rasa apaan sih?
3: Olahraga itu jelas-jelas lagunya juga. Ini loh, gue lagi dengerin olah rasa.
2: Oh, ternyata dengerin olah rasa sambil olahraga.
3: Kocak.

102 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Selamat datang di Olah Rasa. Kita kali ini bakal numerologi ala-ala lagi ya. Dan tentunya ini for fun aja sih, sahabat suara. Jadi apa yang mau kita lihat? Oke, kita bakal hitung-hitungan lagi untuk life path number ya. Angka jalur kehidupan atau angka jalan kehidupan. Dimana nanti angka-angka ini, kita tuh kan hidup nih sahabat suara, itu sangat-sangat akrab dengan banyak angka ya. Entah itu plat nomor, motor, mobil, kendaraan gitu. Atau mungkin nomor rumah. Tapi nomor rumah kan di rumah mungkin gak cuma kamu sendiri yang tinggal ya. Nomor absen, apalagi tanggal lahir. Nah ini lebih spesifik sih kalau tanggal lahir ya. Tanggal, bulan, tahun kelahiran. Terus mungkin angka yang paling sering muncul dalam hidupan kamu, itu juga bisa. Tapi kali ini karena setiap orang kayaknya selalu punya handphone, ya gak sih? Dan kebanyakan orang-orang juga tetap bertahan dengan nomor handphone yang sama selama kurun waktu bertahun-tahun. Tapi kalaupun kamu punya nomor handphonenya baru, ganti, gak apa-apa. Kasih tahu ya, jangan nomor handphone dikasih tahu. Kita mau lihat nih sekarang, kira-kira kamu itu kecenderungan karakter dan kepribadiannya kayak gimana sih, potensi, kelebihan, kekuatan ya yang dimiliki sama seseorang, tantangan-tantangan yang dihadapi, celah. Dilihat dari apa nih sahabat suara? Dilihat dari 4 digit ya, nomor HP. 4 digit terakhir nomor HP kamu. Misal nomor terakhirnya itu adalah 5758, maju mapan. Nah, 4 angka ini dijumlahkan sampai ketemu hanya satu angka aja. 5 tambah 7 ditambah 5 ditambah 8 hasilnya adalah 25. Terus kemudian dijumlahin lagi karena masih 25 kan. 2 ditambah 5 hasilnya adalah 7. Berarti angka kamu hari ini adalah 7. Gitu. Boleh dijumlahkan sampai harus dijumlahkan sampai satu angka aja, tetapi tidak berlaku untuk master number ya, seperti 11, 22, 33. Nah, itu master number. Jadi enggak apa-apa kalau ketemunya 11, 22, 33, biarkan saja. Nanti itu ada arti tersendiri ya. Buat yang masih bingung kayak gimana sih cara ngitungnya, bisa langsung cek aja ke Instagram story @iswara.smg, dan abis ini aku bakal live TikTok juga, bisa join langsung di situ, komen-komen juga di @iswara.smg. Yuk, fun bareng di Olah Rasa.

101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Yes, kita sudah diolah rasa lagi. Ah, ho, ho, ho, ho, di luar. Petirnya kenceng banget itu. Gimana sih? Kok bisa ya sekenceng itu? Oke, okay, wait. Iya, oke okay deh, oke okay deh. Jujur nih, sahabat suara, deg-degan banget aku di sini. Karena pakai headphone. Mudah-mudahan aman ya. Kamu juga yang lagi di jalan, mudah-mudahan aman ya. Kita lagi proses nih untuk bisa masuk ke mana? Yo, masuk ke ini dong. Aduh, mukanya ketutupan lagi. Ke live TikTok ya di @isuara.smg. Siap-siap buat join di situ. Supaya apa? Supaya kamu bisa ikutan olah rasa hari ini ya. Olah rasa hari ini adalah Bentar. Nah, gini dulu. Olah rasa hari ini adalah numerologi lagi. Seperti biasa kalau di numerologi ya, kita bakal membahas tentang angka-angka. Angka-angka apa nih? Angka-angka kali ini dilihat dari nomor handphone kamu ya. Nomor handphone kamu. Nomor handphone kan banyak. Jadi yang dilihat adalah 4 digit terakhir nomor handphone kamu. Oke? Ngerti kan? Buat yang baru dengerin, ya halo. Selamat datang di Olah Rasa. Ini ada yang udah kasih tahu sih. Wait, bentar ya. Aku lagi on proses nih menuju bentar. Yes. Lagi on proses menuju live TikTok aku hari ini, guys. Oke. Jadi, nih ada yang udah kasih tahu 2257. Hah? Aku disuruh ngitung nih maksudnya. Serius? Aku disuruh ngitung. Ya deh, gak apa-apa. 2 ditambah 2, 4. Tambah 5, 9. Ditambah 7, 16. Belum ya. Masih harus dijumlahkan lagi sampai beneran ketemu angka 1. Berarti 1 tambah 6. 7 dong. 7 dong berarti. Oke, angka jalan hidup kamu itu adalah angka 7 ya. Angka 7. Hai. Buat kamu yang angka 7, kita langsung aja berarti ya. Kita lihat dulu apa yang bisa dilihat dari orang dengan angka 7 buat sore ini. Langsung dulu ya. Ini kalau misalnya angka kamu sama, ternyata bisa ikutan join sama aku di sini, dengerin baik-baik. Angka 7 ini artinya adalah seseorang yang seringkali disebut sebagai sang pencari makna. Dia adalah seseorang yang punya kecenderungan analitis, tetapi juga sekaligus intuitif dan orangnya reflektif. Orang-orang yang seperti ini biasanya dia adalah orang yang lebih banyak diam tapi otaknya berisik ya. Suka berpikir secara mendalam. Selain itu menikmati waktu sendiri, tertarik pada banyak hal termasuk pengetahuan, hal-hal yang berbau misteri, hal-hal yang apalagi ya, hal-hal yang membingungkan gitu, teka-teki, riddle. Biasanya dia suka sama yang seperti itu. Nah, sang pencari makna atau pemilik angka 7, dia ini kadang ya bisa di satu waktu dia akan lebih menutup diri. Tapi juga di sisi lain, pada saat dia terlihat sedang diam dan menutup diri, itu ternyata adalah momen di mana dia memproses segalanya. Bisa dibilang walaupun dia diam, tapi ternyata dia itu adalah seorang pengamat yang bisa jadi mungkin dia lebih tahu daripada orang-orang yang kelihatannya lebih friendly atau mungkin lebih gampang berteman gitu ya. Nah, ini nih sisi menantangnya orang yang punya angka 7 adalah dia itu kadang suka overthinking. Gimana gak overthinking ya? Banking datanya dia tuh banyak banget di kepala. Jadi kalau misalnya
melihat satu fakta, fenomena, itu kemudian akan membuat dia mengaitkan dengan hal-hal lain gitu. Orang-orang yang seperti ini cocok nih untuk bekerja sebagai ilmuwan, sebagai peneliti, sebagai analis, ya, pemikir, pengamat. Nah, toh 2257 ya tadi angkanya. Buat kamu ya, hai, di live TikTok aku udah mulai loh. Jangan lupa yang udah join ya, langsung aja dilihat nih rumus-rumus di atas kepalaku. Itu maksudnya kayak gimana nanti abis ini bakal aku jelasin. Tapi buat kamu yang dengerin dan udah paham, bisa langsung join aja, kasih tahu di 0811 270902. Gimana? Angka kehidupan kamu itu ketemunya angka berapa?

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Hah?

0: kuenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Suka banget deh sama suara gledek.
3: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
6: Hah? Emang ada?
3: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
6: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
3: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
7: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Legar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhad, P.

107,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Balik lagi masih di Olah Rasa barengan sama aku Angie, dan kita lagi numerologi-numerologian begitu ya. Tetapi numerologi ini adalah, ya kita tahu yang namanya numerologi. Nah. apa ya? Numerologi ini adalah sebuah kayak semacam keyakinan gitu ya, studi historis yang mempelajari tentang angka-angka, ya angka-angka. Ada energi apa dari angka yang mungkin kita sering bersinggungan dengan angka-angka itu. Jadi ini for fun aja ya, for fun aja. Buat yang udah komen, kita bakal langsung lihat ya. Buat tadi ada yang requestnya duluan, tungguin, sabar. Kita sekarang bakal ke angka 2 dulu ya. Buat yang udah komen dan dapat angka 2. Nah, apa yang bisa dilihat dari angka 2? Orang yang memiliki life path number 2, dia ini adalah sebutannya lebih kayak ke sang penjaga harmoni, ya. Sang penjaga harmoni. Kalau bahasa kerennya lagi adalah sang diplomat. Kamu tahu kan tugas diplomat itu seperti apa? Menjaga diplomasi gitu ya. Kooperatif biasanya orangnya. Terus memang punya jiwa untuk apa ya? Dia punya jiwa melayani yang tinggi. Orang dengan life path number 2 ini, dia juga orang yang intuitif biasanya. Orang yang empatik ya. Sangat mudah dan cukup sensitif untuk bisa memahami perasaan orang lain. Terus juga orangnya itu suka dengan yang namanya suasana damai, gak ribut-ribut, pokoknya tenang, damai, gak ada yang berantem-berantem, gak ada yang cekcok-cekcok-cekcok gitu ya. Mengutamakan kerjasama juga, dia adalah orang yang sangat menghargai harmoni dan seringkali bisa menjadi pendengar yang baik. Makanya gak heran kalau misalnya orang yang life path number-nya 2 itu biasanya sering dicurhatin. Gak tahu deh, kira-kira kamu udah cukup capek belum dengerin curhatan teman-teman kamu. Terus juga karena dia menyukai kedamaian, ketenangan ya, ada kecenderungan dia menghindari konflik demi menjaga kedamaian itu. Nah, ini yang menurutku seringkali malah justru menjadi tantangan dari orang dengan life path number 2. Tidak selalu berarti positif ya, ketika dibilang bahwa dia lebih

ya. Terus juga dia ini ada kecenderungan jadi orang yang gak enakan, susah nolak, tidak asertif. Kecenderungannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu adalah orang dalam beberapa poin ini, ternyata oh enggak kok, aku orangnya sekarang udah lebih berani lagi, aku udah lebih percaya diri untuk menolak atau dengan tegas menyatakan pendapatku sendiri, good. Karena itu memang tantangan ya untuk orang dengan life path number 2. Begitu. Orang-orang yang seperti ini, karena tadi disebut sebagai sang diplomat ya, atau disebut sebagai sang penjaga harmoni, ya tentunya pekerjaan atau aktivitas yang cocok adalah menjadi mediator. Dia tuh orangnya netral gitu. Netral gitu. Di saat orang-orang pada punya kepentingan masing-masing, dia tuh netral aja. Dia bisa menjadi partner yang suportif juga ya. Luar biasa banget. Nah, buat kamu yang belum kasih tahu, ayo buruan kasih tahu, kamu dapat life path number berapa? Oh, L udah back. L udah back tuh gimana coba? Ya udah, karena L udah balik nih. Dia tadi kan bilang kalau dia itu ternyata 4 digit terakhir nomor handphonenya dia ketemu master number. Master number itu kalau enggak 11 22 33 ya, dan ternyata master numbernya dia adalah nomor 11. Angka 11. Angka 11 ini apa sih? Angka 11 ini adalah seringkali disebut sebagai the visionary ya, sang inspirator. Wih, gila, sudah keren banget. Angka 11 sering dianggap sebagai gabungan dari energi angka 1 ya. Angka 1 itu biasanya pemimpin, inisiator, orang yang memiliki inisiatif, tapi dikali 2. Double. Diperkuat sebanyak 2 kali. Nah, seperti itulah. Tapi mungkin dengan kedalaman emosional yang lebih besar ya. Orang dengan master number 11 ini adalah karakter yang kecenderungannya itu peka terhadap suasana dan emosi orang lain. Dia bisa menangkap emosi yang kok tiba-tiba berubah ya. Kenapa ya, dia kok terasa lebih diam ya hari ini, atau kerasa lebih dia kok overacting, kenapa? Emang dia lagi ngecengin siapa sih di ruangan ini gitu? Kamu yang kerasa duluan hal seperti itu. Terus juga kamu adalah orang yang punya intuisi yang kuat. Selain itu juga orang yang tanpa perlu terlalu berusaha lebih, seringkali ide-ide kreatif itu muncul di pikiranmu, muncul di kepalamu. Dan ini kadang suka bikin orang iri, karena kamu tuh punya banyak ide-ide kreatif yang kamu dapatkan tanpa harus terlalu berusaha keras ya. Kehebatan yang lainnya adalah kamu tuh mampu memotivasi orang lain. Berarti bisa jadi motivator ya. Cocok ya. Ayo kamu bisa, yuk semangat dong. Orang yang lebih sulit keadaannya dari kamu pasti ada. Tapi yang berhasil dalam kondisi sulit itu juga pasti banyak. Dan berarti kamu adalah satu di antaranya. Jadi itu bisa mengeluarkan kata-kata motivasi yang membuat orang kemudian jadi kayak mendapatkan energi lagi gitu. Mungkin agak melelahkan sebetulnya buat kamu, karena kamu harus selalu menjadi motivator untuk banyak orang ya. Potensi besar yang bisa digali dari orang dengan master number 11 adalah tentunya itu tadi ya, kreativitasmu, ide-idemu yang baru dan unik, out of the box, menginspirasi banyak orang. Terus juga tentunya tetap ada tantangan untuk orang dengan master number 11, yaitu adalah karena kamu ya cukup peka dengan hal-hal yang terjadi di sekelilingmu, otomatis kamu menjadi seseorang yang banyak berpikir. Banyak berpikir dan ada kecenderungan jadi OVT, overthinking. Terus juga nih, kalau gak hati-hati, kadang merasa berbeda dari orang lain. Ini bisa berhubungan dengan overconfidence atau malah mungkin less confidence ya, kepercayaan diri yang terlalu rendah atau kepercayaan diri yang terlalu tinggi. Nah, ini juga kemudian bisa tanpa sadar membuat kamu mungkin mengeksklusifkan dirimu, atau seperti kadang di momen-momen tertentu menarik dirimu dari lingkungan gitu ya. Dan kadang menemukan kesulitan untuk menyeimbangkan idealisme dengan kenyataan.

Tantangan berikutnya adalah kamu harus banyak berlatih ya untuk bisa mengolah dan mengelola sensitivitasmu. Karena kalau enggak hati-hati, kamu tuh cuman apa ya, penuh dengan ide-ide, pemikiran-pemikiran, tapi enggak tahu bagaimana cara mengeluarkan itu untuk kehidupan praktis. Begitu. Harus banyak berlatih lagi ya. Seperti misalnya berpikir lebih runut, teratur, terstruktur. Cobalah untuk belajar berpikir seperti itu sehingga nanti setiap pemikiran-pemikiran yang kamu hasilkan itu bisa ketika kamu bagi ke orang lain, orang-orang di luar kamu juga bisa memahami itu dengan lebih mudah. Oke? Okay?

bursting out.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: 102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Nih, kita sekarang bakal ke angka kehidupan 1 ya. Pertama banget nih angka 1. Wih, angka 1. Tapi sebelum aku jelasin detailnya tentang lifepad number 1, silakan buat yang baru join bisa langsung kasih tahu dan komen-komen aja di live TikTok nih di @iswara.smg. 4 digit terakhir dari nomor handphone kamu itu dijumlahkan sampai dengan ketemu 1 digit angka. Kecuali kalau kamu ketemu hasilnya itu misalnya angka 11, angka 22 atau angka 33. Enggak perlu disederhanakan lagi karena 11, 22 dan 33 itu adalah merupakan master number. Begitu ya. Oke, sekarang kita ke angka 1 dulu. Yes. Tadi angka 7 udah ya. Udah ya, Chan, tadi angka 1 dulu. Angka 1 ini bukan sebuah kebetulan ya. Angka 1 ini menjadi angka 1 karena memang dia itu selalu menjadi yang pertama, utama, permulaan, awal ya, mungkin begitu. Sehingga enggak heran kalau dia sering mendapat angka 1 ini seringkali mendapatkan julukan sebagai the leader atau sang pelopor ya, antara sang pemimpin the leader atau pionir menjadi pelopor. Begitu. Tentunya orang yang seperti ini karena dia selalu di depan, terus juga punya kepercayaan diri yang bagus ya, keyakinan diri yang bagus, punya inisiatif yang kuat. Dia juga orang yang mandiri gitu. Orang dengan angka 1 ini cenderung suka untuk memulai sesuatu. Dia gak mau menunggu diajak. Ibaratnya kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan, dia paling capek. Kenapa? Karena dia bagian ngajak-ngajakin, eh gimana kalau kita bikin ini aja. Selain sang pelopor, dia ini juga seorang inisiator ya, karena selalu punya inisiatif untuk memulai sesuatu. Nah, kadang hal yang seperti ini dan dikenal sama teman-temannya atau orang-orang di lingkungannya dia, itu membuat dia akhirnya seringkali ditunggu ya. Udah, tungguin aja, ntar si angka 1 ini kan juga paling ngajakin kita ngelakuin apa gitu. Akhirnya bikin orang kadang yang bekerja bareng sama dia itu jadi lumayan manja ya. Lumayan manja karena akhirnya lebih menggantungkan diri sama kamu nomor 1. Dimana kamu tuh memang selain suka memulai sesuatu karena memang punya inisiatif yang tinggi ya, orangnya juga semangat, percaya diri, mandiri. Nah, kamu tuh punya ide-idemu sendiri gitu ya. Dan seringkali karena aku tahu banget orangnya seperti ini. Dan seringkali karena kamu itu sangat percaya pada dirimu dan kemampuanmu dan skillmu, ini menurutku sedikit banyak merupakan tantangan ya. Selain dari sisi positif juga, kamu sulit, pada akhirnya sulit untuk percaya pada orang lain. Dalam artian bukan percaya bahwa dia orang baik, enggak, bukan ke situ. Tapi percaya akan kemampuan orang lain untuk bisa, misalnya gini, kamu punya satu hal yang ingin dilakukan. Nah, padahal ini kan teamwork. Kamu itu harus mendelegasikan aktivitas yang harusnya dilakukan sama anggota timmu. Tapi kamu tuh kayak yang, ini orang bisa gak ya, apa gue kerjain sendiri aja kali ya, daripada ntar meleset salah, gak ngerti lagi nih nanti dia nih. Dan pada akhirnya dia ngeluh dia capek. Gimana gak capek semua dikerjain sendiri ya. Hati-hati dimanfaatin loh yang seperti ini ya. Terus sebagai seorang yang penuh dengan inisiatif yang tinggi, kamu itu juga ternyata mendapatkan kepuasan dari itu. Karena kamu mendapatkan rasa senang ketika kamu mencoba hal-hal baru atau memulai sesuatu ya, di saat orang-orang tidak melakukannya. Nah, yang cukup menantang adalah POV dari orang di luar diri kamu mungkin sekali kemudian menangkap itu sebagai sesuatu yang aha, bisa dimanfaatin nih orangnya. Hati-hati, jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh orang lain tanpa mereka mengeluarkan skill dan kemampuan mereka sesuai dengan porsinya. Terus juga di mata orang lain, ada kemungkinan orang yang seperti ini, angka 1, itu adalah orang yang keras kepala. Ya. Dan bukan tidak mungkin ada orang yang sebetulnya juga ada angka satu lain di dalam tim itu yang juga kemudian merasa tersinggung karena dia merasa kamu tidak percaya sama kemampuan dia. Gitu, ya. Dan karena orangnya ini kecenderungannya keras kepala, sangat yakin sama dirinya sendiri, akhirnya sulit untuk menerima pendapat orang lain. Bukan tidak terbuka. Jadi dia terbuka dengan banyak pandangan, banyak pendapat, tetapi untuk menerima itu sebagai sesuatu yang kayaknya paling tepat itu deh. Itu sulit. Bagaimanapun juga, dia kembali lagi lebih percaya pada buah pikirnya dia. Begitu, cocoknya jadi apa? Oh tentu jadi leader ya. Kalau kamu ternyata punya bakat bisnis, menjadi seorang entrepreneur juga bisa, seorang businessman gitu, punya usaha, membangun usaha, ini kayaknya cocok buat kamu. Karena kamu itu cocok menjadi bos dari usahamu sendiri, itu cocok banget ya. Terus juga misalnya itu tadi sebagai inisiator ya dari sebuah project gitu, bisa. Oke, begitu angka 1. Iya benar. Oke, sudah? Ya. Oh, ada Miss Mili nih. Terakhir ya berarti ya. Miss Mili, aku udah overtime 4 menit. Enggak apa-apa. Kamu itu ada di angka, dapat angkanya 3 ya. Dapat angkanya 3. Oke, orang dengan angka 3. Balik lagi ini for fun aja ya. For fun. Jadi kalaupun kamu ngerasa oh, there's any point yang mungkin kamu ngerasa fit sama apa yang kamu alami sekarang, ya gak apa-apa juga sih. Mungkin bisa menjadi masukan atau pandangan POV yang berbeda gitu ya. Angka 3 kita mau lihat. Angka 3 adalah apa dong? Kalau angka 3 itu dia seringkali mendapatkan julukan sebagai komunikator atau seseorang yang ekspresif ya. Seseorang yang ekspresif, orang yang pintar berkomunikasi. Kecenderungannya seperti itu. Dia punya, secara natural dia punya kemampuan storytelling yang kemudian membuat orang tertarik mendengarkan ceritanya, mendengarkan kisah yang di-share sama dia. Kemudian juga secara natural dia itu orang yang suka berbicara. Nah, kalau misalnya nih dikaitkan dengan kan ada orang yang kepribadiannya katanya introvert atau mungkin lebih ke di tengah-tengah ambivert atau extrovert. Terus kayak gimana dong kalau dapetnya angka 3? Dimana suka berbicara ini ternyata bukan berarti kalau orang introvert itu nggak suka berbicara ya. Ada beberapa orang introvert yang juga masuk kategori talkative. Terutama ketika dia itu menyampaikan atau mengkomunikasikan tentang satu hal yang dia kuasai atau menjadi minat dan interestnya dia atau bidangnya dia begitu. Maka dia bisa menjadi orang yang bicaranya tuh lancar banget. Bisa seperti itu ya. Terus juga angka 3 ini dia punya ide-ide yang kreatif ya. Seringkali kamu itu adalah orang yang dengan mudah keberadaanmu itu menarik perhatian. Nggak tahu, tiba-tiba kamu tuh kayak dapat spotlight aja gitu. Spotlightnya tuh di mana? Di kamu. Angka 3, hai. Terus juga mudah menghibur orang lain ya. Orang tuh senang dengan keberadaan kamu karena kamu itu di sekelilingmu orang-orang melihat bahwa kamu itu memiliki aura yang positif untuk mereka, dan kemudian memang kamu juga selain pintar berkomunikasi, pandai bicara ya, selain itu juga kamu adalah orang yang suka bersosialisasi, punya bakat seni, orangnya cukup kreatif gitu. Tetapi nah ini selalu ada tantangan ya. Sisi tantangannya adalah orang dengan angka 3 itu cukup mudah terdistraksi, cenderung mudah merasa jenuh dan bosan, sulit untuk fokus dalam waktu yang lama terhadap pada satu hal. Nah, hal seperti ini biasanya ada kaitannya juga, atau orang-orang menyebutnya sebagai gandeng geret ya, dengan konsistensi. Begitu ya, kadang jadi kurang konsisten. Karena apa? Ya tadi gampang ke-distract, teralihkan fokusnya, perhatiannya, rentang fokusnya juga mungkin lebih pendek dibandingkan orang-orang yang lain. Mudah bosan, mudah jenuh. Tapi kamu adalah orang yang fun. Begitu ya. Orang yang seperti ini cocok nih biasanya untuk tampil di muka publik, misalnya jadi presenter atau mungkin menjadi artis seniman, maksudnya ya, di dunia seni gitu. Jadi konten kreator juga kayaknya bisa deh. Boleh. Begitu. Oke. Okay? Thank you ya guys sudah join di Olah Rasa buat malam ini. Kalau masih ada beberapa angka nih yang mungkin belum bisa kita breakdown bareng-bareng ya, nanti deh boleh habis ini ya. Jalur TikTok dulu aja. Tapi aku udah harus pamitan dulu dari on airnya Suara Santai malam ini ya. Terima kasih udah dengerin dari jam 4 sore tadi. Besok libur. Ya dong, kamu libur long weekend. Aku paling gak libur sehari dong. Hari Minggu nanti kita ketemu lagi di jam 10 pagi, spesial program Nore Gayo yang muterin lagu-lagu K-pop. Aku gak sendirian. Siarannya hari Minggu bareng sama kontributor Kiki ya, bareng sama Kiki P. Begitu. Oke, buat yang suka K-pop, dengerin hari Minggu jam 10 pagi. Kalau gitu Lilian Angie pamit bareng sama Danner, broadcast operator dan music director. See you guys and happy long weekend. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Power geng, push!
2: Ya dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster, menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Go.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Sebanyak 58 biksu dari berbagai negara di Asia Tenggara telah memulai ritual Tudong atau perjalanan spiritual dengan berjalan kaki yang menempuh 666 km dari Bali menuju Candi Borobudur Magelang. Tudong merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan setiap menjelang Hari Raya Waisak. Para biksu dijadwalkan tiba di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026. Mantan Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim menjalani operasi fistula perianal di tengah rangkaian persidangan kasus dugaan korupsi dengan laptop Chromebook yang menuntutnya 18 tahun penjara. Setelah operasi kelima ini, Nadiem berharap segera pulih dan fit untuk kembali menghadiri persidangan yang dijadwalkan digelar pada 2 Juni 2026 dengan agenda pembelaan. SMA Negeri 1 Pontianak secara resmi menolak mengikuti babak final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat yang diusulkan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Kepala SMA Negeri 1 Pontianak Indang Mariati menyatakan sejak awal pihaknya hanya berharap klarifikasi dari MPR RI dan tidak ada tujuan untuk membatalkan hasil lomba. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor

0: ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyate.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

kedinginan. Karena kan tadi siang Semarang panas banget tuh ya nggak, tiba-tiba nih hujan. Tapi enak sih, jujur udaranya enak. Apalagi ini long weekend kan. Enaknya ya Allah, ya nggak sih hari ini. Aku yakin kamu ini masih di rumah aja, kalau nggak udah di luar kota nih, ya nggak? Atau mungkin perjalanan pulang, atau mungkin udah pindah ke kota lain. Waduh, enak banget deh ya kayaknya. Pengen deh aku kalau long weekend tuh juga ikut libur, tapi nggak bisa. Aduh. Ya gimana lagi, kan aku harus temenin kamu di nongkrong bareng ya sama aku Farhan Marhendra nih pastinya. Dan buat kamu yang mungkin lagi bingung mau kemana, soalnya juga long weekend, apakah mau di rumah aja atau pengen keluar main? Keluar main aja lah, ya gak sih? Main kek, kemana? Sekarang banyak kok tempat-tempat tongkrong di Semarang tuh. Kamu bisa ke Blok GM atau sekedar cari makan. Sate Padang enak sih, ya gak? Sate Padang sih, nyari sate Padang ya gak malam-malam ya gak? Makan sate Padang, kuahnya pedes, anget. Terus kamu di perut kamu gak terlalu kenyang juga soalnya pakai ketupat. Enak banget tuh. Sambil ngerasain dinginnya Semarang. Tapi ya, kalau misalnya kamu cuma pengen di rumah ya, it's okay aja ya gak sih? Soalnya aku juga bakal nemenin kamu kan kalau misalnya kamu di rumah doang, liatin atap tuh biasanya. Liatin atap gitu kan sambil mikir, ya Allah, ini kok yang lain pada libur aku enggak ya gitu. Ya gak apa-apa, diterima aja, mungkin itu nasib kamu. Siapa tahu ya gak, 3 tahun, 4 tahun ke depan kamu lebih kaya dari yang lain. Tapi kalau itu ya gaji kamu naik, kalau enggak ya selamat berjuang gitu. Pokoknya kalau kamu di rumah aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra. Karena aku bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran, hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra. Oke? Okay?

90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara ya, di berita pertama ini aku pengen nyampein sesuatu yang lagi rame banget di media sosial. Karena jujur aja ya, berita ini tuh menyangkut salah satu, bisa dikatakan apa ya, kalau aku tuh dulu ngelihat dia tuh sebagai sosok yang punya gebrakan bagus banget. Dia tuh punya sebuah startup yang sampai sekarang itu banyak sekali manfaatnya, bahkan sampai ngebuka jutaan lapangan kerja. Siapa yang nggak tahu sama Bapak Nadiem Makarim? Siapa nih? Yang nggak tahu coba siapa? Pasti pada tahu dong ya nggak sih? Karena setiap hari kamu nih pasti pakai aplikasi yang dibikin sama Bapak Nadiem Makarim ini. Jadi beliau itu selain pernah punya startup Gojek ya nggak sih? Dia juga mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi. Nah, dia tuh akhir-akhir ini itu tuh lagi jadi sorotan sama media karena kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM. Nah, dalam sidang terbaru, jaksa itu menuntut Bapak Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara, dengan denda 1 miliar rupiah. Serta tuntutan uang pengganti bernilai triliunan rupiah. Dan jaksa menyebut ada dugaan kerugian negara dalam pengadaan tersebut dan menilai beberapa hal menjadi faktor yang memberatkan. Tapi hal yang penting buat kamu catat adalah ini masih berada dalam proses hukum. Artinya perkara ini tuh masih berjalan dan keputusan akhirnya itu tetap menunggu keputusan pengadilan. Karena tuntutan jaksa bukan berarti vonis akhir ya. Nah, di sisi lain, Nadiem sendiri menyampaikan rasa kecewanya atas tuntutan tersebut dan membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia tuh mengatakan telah mengabdi kepada negara dan merasa kasus ini tuh sangat berat baginya. Bahkan setelah sidang selesai, momen emosional juga sempat nih terjadi dan juga jadi perhatian publik. Karena ia tuh, beliau tuh terlihat nangis gitu usai pembacaan tuntutan. Dan di tengah ramainya pembahasan ini, media sosial juga ikut rame. Bukan cuma soal proses hukumnya ya, tapi juga soal dampak yang lebih luas. Salah satunya datang dari kreator konten atau konten kreator Jerome Pauline. Tahu gak sih? Orang yang otaknya matematika itu. Yang otaknya kalkulator. Dia tuh menyoroti gimana kasus besar kayak gini tuh bisa memunculkan kekhawatiran soal kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Dan itu akhirnya memicu banyak pendapat nih. Karena emang kalau bicara soal kasus besar gitu, yang dibahas tuh bukan cuma soal satu orang, tapi juga soal kepercayaan, soal sistem, dan soal gimana masyarakat itu ngelihat proses hukum berjalan. Nah sekarang nih, aku mau tanya ke kamu. Kalau ada kasus gede yang melibatkan tokoh publik, menurut kamu yang paling penting itu apa? Transparansi, proses hukum yang cepat, atau keterbukaan informasi ke masyarakat? Karena kadang nih ya, di era media sosial zaman sekarang, opini tuh bisa bergerak jauh lebih cepat daripada proses persidangannya. Belum sidang selesai nih, taman udah penuh tuh sama kesimpulan, ya nggak? Nunggu inilah, itulah, inilah yang bikin ribut di tengah masyarakat. Nah, makanya kalau misalnya kita tahu ada berita kayak gini, sebisa mungkin cari dulu faktanya nih. Takutnya nih ya, belum ada putusan, orang-orang udah kayak terbagi nih, menjadi berbagai kubu. Padahal proses hukumnya sendiri emang punya tahapan panjang. Dan mungkin di situ tantangannya, gimana publik tetap mengikuti perkembangan kasus tapi juga memberi ruang biar proses hukum itu berjalan sampai selesai. Karena apapun pandangannya, yang pasti banyak orang berharap satu hal, kejelasan dan juga keadilan. Makanya nih sahabat Suara, kita tunggu aja gimana perkembangan berikutnya dan seperti apa keputusan akhirnya nanti.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Baik, Suara Awards 2025 adalah
2: aduh deg-degan.
1: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting

0: tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin Kota Semarang.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

benar-benar menemui titik terang yang emang benar-benar apa ya, emang benar-benar adil aja gitu. Soalnya jujur kasihan sih, aku kalau ngelihat Pak Nadiem itu kan, kalau aku sedikit ngikutin kasusnya ya, Pak Nadiem kan salah satu bisa dikatakan apa ya, pahlawan ekonomi lah ya dalam tanda kutip. Soalnya mereka kan ngebantu banyak orang juga. Terus juga di kasus ini Pak Nadiem, kalau aku baca di beritanya sih, lebih ke kesalahan sistem aja gitu. Ya aku berharapnya sih benar-benar menemui titik terang yang benar-benar adil lah, biar masyarakatnya tuh, masyarakat Indonesia tuh juga kembali percaya lagi ya. Nah, setelah tadi ngebahas sedikit tentang Pak Nadiem Makarim nih, aku pengen sedikit melompat agak jauh. Aku pengen ngebahas tentang musik. Wuh, nih, musik is me. Nah, baru-baru ini Sahabat Suara, ada salah satu vokalis favoritku. Dia tuh punya band, yang bandnya tuh cukup, apa ya, menemani masa-masa kuliahku dulu. Yaitu Bring Me The Horizon. Siapa yang gak tahu band ini, coba ayo. Siapa yang gak tahu band ini, ya gak? Lagu-lagunya yang bisa dikatakan itu ada yang sedih, ada yang bikin semangat, ya gak? Dan vokalisnya pun juga terkenal gitu sebagai orang yang nyentrik, yaitu si Oliver Sykes, atau biasa dipanggil sama si Oli. Panggilannya gak enak sebenarnya ya, tapi ya gimana lagi, orang-orang pada manggilnya si Oli-Oli sih. Jatuhnya kayak pelumas motor ya. Nah, baru-baru ini Sahabat Suara, Mas Oli itu kan lagi ngadain, bisa dikatakan apa ya, tour lah, atau ya tour, bener tour gitu. Nah, terus di tengah-tengah acara tournya itu, pas Mas Oli lagi apa namanya nyanyi nih ya, ada satu hal yang cukup gak mengenakan. Yaitu, bukannya Mas Oli dilempar bunga, bukannya dapat boneka nih. Kan biasanya kan gitu artis tuh, ya gak sih? Pas lagi nyanyi gitu kan, dikasih bunga, dikasih boneka dengan cara dilempar kan. Atau mungkin poster-poster lucu lah dari penonton gitu. Tapi yang datang adalah handphone. Ya Allah. Kenapa tuh ya handphone dilempar tuh ya ke panggung tuh buat apa? Apakah penonton itu berharap ntar kalau misalnya dilempar terus dipegang Mas Oli dibuat selfie kan? Enggak, ya enggak. Nah, pas handphonenya itu dilempar, handphonenya itu ya malah kena ke kepalanya Mas Oli secara langsung. Waduh. Kamu kebayang gak sih, lagi perform gitu kan, lagi fokus nyanyi, who will fix me now? Wah, kalau itu suara lampu tuh lagi nyorot kamu semua, rame, suara penonton kenceng, terus tiba-tiba dak gitu. Kena lemparan HP gitu. Wah, itu langsung kayak rasanya tuh pusing tuh pasti. Nah, lewat Instagram story miliknya juga, Oli cerita kalau setelah kejadian itu dia sempat merasa linglung. Salah lirik pasti itu ya. Habis dilempar langsung salah lirik. Dan ternyata nih setelah diperiksa, ia tuh mengalami gagar otak ringan. Untungnya nih ya, kabar baiknya sekarang tuh kondisi Mas Oli ini tuh disebut mulai membaik. Dan bengkak di kepalanya itu juga perlahan berkurang lah. Dan meskipun baru mengalami kejadian kayak gitu, yang bikin banyak orang salut adalah Oli malah sempat meminta maaf ke penggemar. Karena dia tuh ngerasa gak bisa tampil maksimal. Padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya ya, si Oliver ini tuh malah korbannya gitu. Tapi dia juga menyampaikan terima kasih buat semua orang yang khawatir dan ngirimin dukungan. Dan jujur aja kalau melihat cerita kayak gini, ada satu pertanyaan besar. Kenapa ya masih ada gitu orang yang lempar barang ke panggung? Karena ini bukan pertama kalinya gitu. Kalau kamu sering ngikutin konser internasional beberapa tahun terakhir, emang sering muncul kejadian yang mirip. Ada yang lempar botol, terus juga ada yang lempar sepatu. Bahkan ada yang nekat ngelempar benda-benda keras lain gitu. Padahal niatnya mungkin pengen diperhatiin sama idolanya, atau pengen barangnya itu dipegang sama artis favoritnya. Tapi masalahnya adalah kita gak pernah tahu benda itu tuh jatuh kemana. Dan ketika kena kepala orang, atau mata, atau bagian tubuh lain, itu tuh bisa bahaya banget. Apalagi handphone gitu. Coba bayangin sekarang, handphone kan bukan benda kecil sama ringan kan. Ukurannya tuh gede, ada casing tebel juga gitu. Kan apalagi casing-casing zaman sekarang tuh, wow, gede-gede banget tuh. Ya enggak? Terus ada power bank nempel juga. Wah, itu nyebelin lagi sih. Kalau misalnya ada power bank nempel gitu, seojol-ojolnya gitu, wah,

Nyebelin sih kalau ada power bank nempel di HP terus dilempar itu kan, sakit banget tuh ya pasti kalau kena, ya nggak? Dan konser itu kan sebenarnya balik lagi, ya nggak? Tempat buat menikmati musik bersama, bukan arena lempar target. Makanya aku juga mau tanya lagi ke kamu, kalau kamu lagi nonton konser, kamu tipe yang paling heboh nyanyi, fokus rekam video, atau tipe yang benar-benar menikmati momen tanpa pegang HP? Karena menarik juga ya, sekarang tuh budaya konser berubah banget. Dulu orang tuh datang buat loncat dan nyanyi-nyanyi gitu kan. Sekarang setengah venue kadang tuh isinya layar handphone semua. Dan lucunya, kadang ada orang yang capek rekam satu konser, sampai rekam satu konser penuh gitu. Itu buat apa gitu. Tapi aku pengen balik lagi ya cerita ke Oliver. Untungnya kondisi dia udah mulai membaik, karena gara otak itu juga gak bisa dianggap sepele juga. Walaupun ringan, tetap perlu istirahat dan pemulihan. Dan semoga aja kejadian ini jadi pengingat kecil nih buat semua orang, bahwa seru-seruan di konser itu boleh, teriak itu boleh, nyanyi sekenceng-kencengnya juga boleh, lompat-lompat juga boleh, tapi tetap ada batasnya. Karena artis di atas panggung itu juga manusia, mereka tuh datang buat kasih penampilan terbaik, bukan buat menghindari lemparan benda dari segala arah. Kecuali kalau yang nyanyi Jackie Chan, ya nggak? Itu kalau kamu lempar, dia pasti nggak hindar. Ya, aku berharapnya semoga Mas Oliver segera cepat sembuh lah ya, dan bisa nyanyi-nyanyi lagi. Nah, nih buat kamu juga fans BMTH ini atau Bring Me The Horizon, aku puterin aja salah satu lagu dari Bring Me The Horizon yang cukup terkenal, yang judulnya Drown. Langsung aja, Sobat Suara.

0: Tahu nggak stadion apa?
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Hah?

0: kuenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Pak, mau beli Villano?
7: Enggak. Kalau Fazio boleh?
6: Enggak. Malah nendang pintu. Kamu itu masih umur 16 tahun. Tiap malam aja masih ngompol.
7: Tapi kan aku mau modif-modif gitu loh, Pak.
6: Udah, tenang. Mending besok kamu nonton dulu aja radio show-nya Iswara bareng Yamaha Classy Ride and Chill.
8: Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, dan live TikTok at iswara.smb. Jangan lupa nonton ya sahabat suara.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

0: Tidak apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih di nongkrong bareng sama aku Farman Hendra. Dan sebelum nanti aku satu jam ke depan bakal ngebahas satu topik. Di topik terakhir ini Sahabat Suara, aku pengen ngebahas hal yang cukup berat, yaitu tentang ekonomi investasi. Waduh. Ya Allah, ini malam-malam ya nggak? Udah waktunya tidur, niatnya tuh dengerin radio biar nggak, apa sih namanya, biar nggak terlalu pusing gitu. Ya gak, bercanda-bercanda aja, tapi kok malah ini ngebahas ekonomi gitu. Eits, tenang ya, kalau misalnya ngebahas ekonomi tapi disederhanain, ceritanya sebenarnya dekat sama kehidupan sehari-hari juga. Jadi gini, belakangan nih, China Chamber of Commerce in Indonesia itu tuh mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, isi suratnya itu berisi sejumlah keluhan dari investor Cina yang menjalankan bisnis di Indonesia. Dan keluhannya nih ya, ternyata cukup banyak ya, mulai dari soal kenaikan pajak dan juga royalti, aturan devisa hasil ekspor, sampai nih ya, dugaan pungli dan praktik pemerasan dalam proses penegakan hukum. Waduh, ini berat ini berarti ya. Kalau dengar istilahnya sih emang ya kelihatannya berat, tapi sederhananya itu begini. Bayangin nih, kamu lagi bikin sebuah usaha, katakanlah usaha es teh jumbo gitu ya. Terus udah tuh, keluar modal tuh udah gede banget. Udah bangun sistem, udah jalan beberapa waktu, tiba-tiba aturannya tuh berubah, ya nggak? Yang awalnya nih tehnya katakanlah harus pakai teh merek A, terus harus diganti tuh pakai teh merek B. Terus katakanlah gelasnya harus pakai gelas yang merek ini, ganti gelasnya tuh. Nah kan pusing tuh ya, kita udah ngebangun sistem, udah keluar modal gede, tiba-tiba aturan berubah, biaya bertambah, prosesnya makin pusing ya nggak? Pasti ya sebagai orang yang punya usaha kan rasanya tuh pengen pegang kepala aja gitu, kayak aduh gitu kan. Ya nggak? Nah kurang lebih itu yang sedang disorot nih sama investor. Mereka itu mengaku selama ini tuh udah cukup banyak berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia, terutama nih di sektor hilirisasi dan juga industri nikel. Karena kalau ngomongin nikel, Indonesia tuh emang jadi salah satu pemain penting di dunia. Apalagi sekarang nih kebutuhan nikel kan makin tinggi tuh, karena dipakai untuk berbagai industri termasuk baterai dan juga kendaraan listrik. Makanya sektor ini tuh jadi perhatian besar. Tapi menurut investor, belakangan situasi bisnis itu dirasa makin sulit. Karena regulasi dinilai itu terlalu ketat, dan yang juga disorot, aturannya itu dianggap cukup sering berubah. Nah ini menarik, karena kalau dipikir-pikir, bukan cuma dalam bisnis besar ya, di kehidupan biasa juga kan begitu. Orang tuh cenderung nyaman kalau aturannya tuh jelas. Kalau tiap sebentar berubah, kadang tuh bikin bingung. Apalagi kalau yang dipertaruhin itu investasi besar bernilai triliunan. Waduh. Dan satu lagi yang cukup disorot adalah soal dugaan pungli. Nah ini nih meresahkan nih. Ini juga jadi sering jadi pembahasan panjang ya. Karena selain biaya resmi, kalau muncul biaya-biaya tambahan yang gak jelas, ya tentu dong bikin pelaku usaha tuh khawatir, yang gak deg-deg-deg ser-ser-ser. Tiap kali mau apa harus nih duit gitu kan. Juga pusing investornya. Bahkan nih investor Cina sendiri bilang mereka tuh sebenarnya tuh tetap ingin melanjutkan kerjasama ekonomi sama Indonesia. Mereka tuh berharap iklim investasi di Indonesia itu bisa lebih stabil, lebih transparan, dan lebih nyaman buat jangka panjang. Nah sekarang aku mau tanya ke kamu, kalau dengar kata investasi asing, apa yang pertama kali terlintas di kepala? Lapangan pekerjaan? Pembangunan? Peluang ekonomi? Atau justru kekhawatiran tertentu? Karena topik ini emang ya sering memunculkan pendapat yang beda-beda. Ada yang melihat investasi sebagai peluang besar karena semakin banyak perusahaan masuk kan, bisa ngebuka lapangan pekerjaan, bisa menggerakkan ekonomi, dan bisa mempercepat pembangunan. Tapi ada juga yang ngerasa aturan itu tetap harus ketat karena pemerintah juga punya tanggung jawab menjaga kepentingan negara. Jadi emang mencari titik tengahnya itu nggak mudah, karena di satu sisi investor butuh kepastian, di sisi lain negara juga punya aturan yang harus dijaga. Dan mungkin tantangan terbesarnya ada di situ, gimana caranya menciptakan situasi yang sama-sama nyaman supaya ekonomi tumbuh tapi tetap transparan, tetap sehat, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat juga.
Karena pada akhirnya, kalau iklim usaha baik, dampaknya juga bisa sampai ke banyak hal. Pekerjaan, harga, industri, sampai peluang ekonomi ke depannya. Ya, aku berharapnya sih ya, ke depannya tuh makin gampang aja deh, ya nggak sih? Regulasi tetap ada regulasi, kalau bisa juga menguntungkan masyarakat sekitar juga. Tapi kalau misalnya sampai investornya pusing kayak gini, takutnya investor pada lari, ya nggak? Itu tuh yang ngebuat pip. Gak berani ngomongnya ya, maaf.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

warga Indonesia, masih di nongkrong bareng sama aku Farmer Hindra ya sahabat suara. Dan kalau misalnya satu jam terakhir sebelum aku kelar siaran itu tuh aku ngebahas satu topik, di mana tuh aku ngebahas full tuh tentang topik itu. Dan malam ini sahabat suara, aku pengen ngebahas tentang ketakutan atau fobia. Nah, soalnya kan fobia itu ternyata tuh banyak banget kan, gak cuma kayak fobia-fobia yang umum gitu, ketinggian, terus fobia sama kegelapan. Fobia kegelapan berarti takut sama aku ya, berarti ya. Kalau melihat aku, takut dia, soalnya kan gelap ya. Ada juga yang fobia sama tempat sempit tuh. Setahu aku ada tuh selebriti yang takut sama tempat sempit tuh, kayak Justin Bieber tuh takut tuh sama tempat sempit gitu. Terus ada juga yang fobia sama tripofobia. Tripofobia itu apa ya? Kayak fobia sama lubang-lubang kecil gitu. Tuh ada. Terus ada juga fobia sama laut. Pokoknya tuh tipe fobia tuh banyak. Dan juga ada beberapa fobia-fobia yang unik. Makanya nih malam ini aku pengen ngebahas beberapa fobia yang unik di dunia. Siapa tahu nih ya, siapa tahu kamu ternyata takut nih sama hal yang harusnya gak kamu takut, yang gak banyak orang takutin tapi kamu takut, dan siapa tahu aja itu fobia kamu, ya gak? Makanya nih aku pengen ngebahas malam ini, sekalian ngasih kamu informasi kan, siapa tahu kamu tahu tentang informasi ini, terus kamu kayak, oh ternyata aku fobia ya sama ini, kedepannya biar kamu gak ngelihat atau berdekatan sama benda yang kamu takutin itu. Nah, kalau misalnya kamu tahu ada apa aja, langsung aja kasih tahu aku lewat WhatsApp di 0811 2700 902, atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Langsung aja sahabat suara, aku tungguin.

fobia-fobia unik yang ada di dunia. Nah, nih aku udah siapin beberapa juga. Aku udah cari-cari di internet dan aku dapat salah satu website yang menurutku cukup bisa dipercaya lah, yaitu Halodoc. Nah, ini dia udah nyiapin beberapa fobia-fobia unik yang ada di dunia. Oh iya, BTW ya, sahabat suara, aku udah live TikTok juga, jadi kalau misalnya kamu pengen interaksi langsung sama aku, bisa langsung join aja di @isuara.smg. Kita bisa ngobrol-ngobrolin masalah apapun di live TikTok itu. Oke, lanjut kita ngebahas masalah fobia unik. Fobia pertama, itu namanya adalah Aesiotrophobia. Ini kira-kira fobia apa nih? Jadi Aesiotrophobia ini adalah ketakutan melihat cermin. Aduh. Biasanya yang kena fobia ini orang jelek nih biasanya nih. Kayak gak sih? Dia ngacek gitu kan, gitu kaget. Kaget ngelihat cerminan dirinya sendiri. Enggak ya, jadi kalau penjelasannya itu adalah ketakutan ini tuh ngelihat bayangan sendiri di cermin. Jadi kalau misalnya orang yang punya fobia ini tuh kalau ngelihat ke cermin itu bisa ngebuat orang itu malu atau tertekan, bahkan bisa nyampe depresi. Nah, makanya tadi biasanya kalau misalnya orangnya jelek gitu ngelihat kaca, dia ngerasa kayak enggak sih aku enggak kuat dengan hidup ini, langsung gitu. Bercanda ya guys, jangan dianggap serius. Tapi ternyata fobia itu emang ada. Dan fobia itu kadang memang gak cuma nyerang ke orang jelek, ya gak? Bisa aja ke orang ganteng gitu juga bisa. Makanya gak semua orang jelek itu kok Aesiotrophobia. Gak semua orang jelek kayak gitu ya. Bahkan ada yang orang jelek kalau ngaca tuh tambah, ih ternyata aku ganteng ya. Ada yang kayak gitu, dan NPD biasanya. Terus nih ya, yang kedua adalah Ombrophobia. Jadi ombrophobia ini tuh adalah ngerasa takut sama hujan. Dan sebenarnya ombrophobia ini tuh termasuk dalam fobia lingkungan. Orang-orang yang mengalami fobia ini tuh memerlukan pengetahuan yang berhubungan dengan cuaca. Alasannya pengidapnya itu terbebani dengan pemahaman yang lebih besar tentang bahaya potensial yang berkaitan dengan cuaca buruk. Oh, berarti orang ini nggak bisa itu nih ngecek websitenya BMKG. Dia fobia tuh ngecek website BMKG tuh. Kalau enggak notif apa namanya, kalau misalnya di HP kan kadang ada notif itu kan, cuaca besok, cuaca 2 hari ke depan gitu kan. Nah dia gak bisa tuh ngeliat kayak gitu. Dia takut terus stres tuh biasanya. Orang-orang ombrophobia ini. Tapi kalau misalnya pun kamu punya fobia akan hujan atau mungkin lingkungan, sama lingkungan, itu tuh gak enak loh sebenarnya punya fobia itu. Ya gak sih? Kamu cuma diem di rumah gitu kan, nginjak rumput takut gitu. Kamu cuma main tuh di media sosial, terus main Discord doang gitu, kasihan. Biasanya orang-orang kayak gini introvert nih. Enggak ya, bercanda. Kalau misalnya kamu punya ombrophobia, kamu bisalah cekin dulu kamu benar-benar ombrophobia atau enggak. Atau jangan-jangan kamu cuma sekedar malas aja keluar rumah, ya enggak? Nah, sahabat suara, kira-kira selain dua fobia tadi ada fobia unik apa lain lagi? Kalau misalnya kamu tahu, bisa langsung kasih tahu aja lewat WhatsApp di 0811-27902 atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Atau kamu pengen seru-seruan bareng sama aku di live TikTok juga sabi, langsung aja masuk ke @iswara.smg di TikTok Iswara. Kita seru-seruan di live TikToknya. Oke, aku tungguin.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Power King Push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Oh. Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
4: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomonginnya idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo. Fantastic baby.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Sebanyak 58 biksu dari berbagai negara di Asia Tenggara telah memulai ritual tudong atau perjalanan spiritual dengan berjalan kaki yang menempuh 666 km dari Bali menuju Candi Borobudur Magelang. Tudong merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan setiap menjelang Hari Raya Waisak. Para biksu dijadwalkan tiba di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026. Mantan Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim menjalani operasi fistula perianal di tengah rangkaian persidangan kasus dugaan korupsi dengan laptop Chromebook yang menuntutnya 18 tahun penjara. Setelah operasi kelima ini, Nadiem berharap segera pulih dan fit untuk kembali menghadiri persidangan yang dijadwalkan digelar pada 2 Juni 2026 dengan agenda pembelaan. SMA Negeri 1 Pontianak secara resmi menolak mengikuti babak final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat yang diusulkan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Kepala SMA Negeri 1 Pontianak Indang Mariati menyatakan sejak awal pihaknya hanya berharap klarifikasi dari MPR RI dan tidak ada tujuan untuk membatalkan hasil lomba. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan masih ngebahas masalah fobia-fobia unik yang ada di dunia. Oh ya, BTW aku juga udah live TikTok nih ya. Jadi buat kamu yang pengen mampir ke live TikTok, langsung aja ya di @ishwara.smg. Udah rame nih, ada G, ada Mas Rian, ada Mr. King. Wah, pokoknya rame lah, sekalian seru-seruan bareng aja kita di live TikTok, oke? Aku lanjutin ya, sahabat suara, setelah kita tadi ngebahas dua fobia, yaitu ada aesoptrofobia atau fobia sama cermin. Biasanya yang kena orang jelek nih. Terus juga ada ombrofobia juga. Nah, ini ada fobia ketiga nih yang cukup unik. Dari namanya aja itu adalah fonofobia. Fono, ini udah nih, harusnya udah tahu nih fono itu apa. Fono, berarti dia fobia sama handphone. Nggak ya, jadi fonofobia itu adalah merasakan takut sama yang namanya suara. Waduh. Dan ketakutan itu terjadi dengan tidak normal dan tidak beralasan. Jadi suara-suara yang ditakutin itu sebenarnya adalah suara-suara yang normal terjadi setiap hari, kayak bunyi pintu, terus obrolan beberapa orang, suara yang kayak, contohnya apa lagi ya, suara angin. Tapi kalau misalnya fonofobia yang dengerin, itu tuh kadang tuh ngerasa kayak tumpang tindih ya, sama kondisi yang disebut hyperacusis, yang merupakan reaksi kuat yang tidak normal terhadap suara yang berasal dari otak kamu yang memproses kebisingan. Oh, berarti ini ada hubungannya nih sama otak. Jadi biasanya tuh kalau misalnya orang-orang yang punya fobia ini tuh dia tuh ada masalah sama hyperacusis. Oh, itu bagian otak yang itu tuh bermasalah. Jadi sebenarnya bisa dicek dan juga bisa disembuhin nih fonofobia. Tapi nggak enak juga sih ya kalau misalnya kena fonofobia tuh, ya nggak sih? Ada orang ngobrol dikit, kamu terganggu, terus kamu bilang diam gitu. Jatuhnya kayak MC ya kalau kayak gitu ya. Kayak main karakter jatuhnya kalau misalnya nyuruh diem orang yang lagi ngobrol. Nggak kuat bising soalnya kalau orang fonofobia tuh. Gak bisa ke konser berarti, ya gak? Gak bisa nonton di Adams. Dia juga gak bisa beli itu tuh, apa namanya, gak bisa beli merch band tuh. Gak bisa dipakai soalnya buat nonton konser ya. Gak bisa konser date juga, kasihan. Terus nih ya, fobia yang keempat. Ada namanya itu, gimana nih, bacanya gimana nih? Myrmecophobia. Jadi fobia ini tuh terjadi pada orang yang takut ngelihat sekawanan semut atau serangga taman lainnya. Jadi pas ngelihat serangga, pengidapnya itu ngerasa panik dan membayangkan jika dirinya tuh bakal diserang sama sekawanan serangga. Padahal hal tersebut belum tentu terjadi. Namun fobia ini tuh bisa terjadi karena adanya trauma, misalnya seorang pernah diserang sekawanan lebah. Jadi myrmecophobia ini tuh dia tuh takut sama serangga, sahabat suara. Jadi kalau misalnya nih ngeliat semut lagi antre gitu kan mau ngambil gula, dan dia tuh takut biasanya. Ya nggak sih? Jadi dia nggak bisa tuh dengerin lagunya Krisye, ya nggak? Yang apa sih? Malu aku malu pada semut merah. Nah dia nggak bisa tuh, dia langsung kebayang tuh, ah tidak, semut gitu. Gak enak juga nih. Jadi kalau misalnya dia di rumah tuh harus bersih, melihat semut berjejer aja dia nggak bisa tuh. Wah, kalau nggak itu berarti setiap hari dia harus pakai kapur serangga itu ya. Di rumahnya harus dicatin sama kapur serangga tuh. Soalnya sekalinya dia ngelihat serangga, dia kayak serangga gitu.

Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya sahabat suara, dan masih ngebahas masalah fobia. Tadi udah kurang lebih ada 4 fobia yang aku kasih tahu ke kamu, yang fobia-fobia unik. Nah ini ada fobia terakhir nih yang bisa aku kasih tahu ke kamu, fobia unik juga, yaitu fobia masa lalu. Aduh. Ini dari Holodoc ya sahabat suara. Jadi ini emang bener ada fobia masa lalu. Nah nih aku bacain aja ya. Jadi kalau di luar sana itu banyak orang yang percaya sama yang namanya itu reinkarnasi, dan mengklaim bahwa mereka itu mengingat secara detail dari kehidupan masa lalu mereka. Nah, studi dari University of Virginia mengungkapkan bahwa beberapa orang yang mengaku mengingat kehidupan mereka sebelumnya itu mengalami fobia yang gak biasa terkait kehidupan masa lalu itu. Khususnya nih mengenai cara mereka meninggal. Misalnya seorang yang merasa takut yang kuat saat melihat air karena menurutnya dia tuh bakal tenggelam dalam kehidupan masa lalunya. Sebenarnya agak aneh sih. Nah itu makanya kenapa mereka itu fobianya tuh datang dari fobia yang dirasain sekarang itu tuh datang dari kehidupan masa lalu mereka. Jadi kayak ibaratnya nih, mungkin di masa lalu mereka itu meninggal gara-gara tenggelam. Nah makanya tuh setelah dia berinkarnasi, terus sekarang dia jadi orang lagi, dia tuh jadinya takut sama air karena pas di masa lalu dia itu meninggal karena tenggelam. Jadi kayak gitu, kenapa itu ada yang namanya itu fobia masa lalu. Bukan berarti kamu fobia sama mantan ya. Tapi kalau ada, kayaknya ada sih fobia sama mantan, namanya mantanofobia. Itu karena takut, itu takutnya tuh, tipe ciri-cirinya tuh adalah dia tuh takut sama aspek-aspek yang ada di mantan dia. Contoh misalnya rambutnya warna-warni, nah tuh. Terus mungkin senyumnya, ya nggak, cara jalannya gitu. Saat dia pakai outfit gitu. Tapi nggak ada sih kayaknya mantanofobia tuh. Ngarang aja aku. Udah ya sahabat suara, aku sekalian pamit aja karena udah jam 10 juga. Terima kasih buat sahabat suara yang udah nemenin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat Mas Daneri, Burgas operator kita yang udah nemenin dan juga ngebantuin tadi secara teknis. Kalau gitu, aku Farhan Marhendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih buat sahabat suara yang udah nemenin. Dan nih satu lagu terakhir nih buat kamu ya, mantanofobia. Yang punya mantanofobia, ini satu lagu terakhir sebelum aku pamit. Ada lagu dari Tulus dan Glenn Fredly dan juga Yovie Widianto, Adurayo. Langsung aja sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Jakarta 105,1 FM Bandung.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.

0: sampah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Mau.
3: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dunia kedua, dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
5: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
6: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
7: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
6: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
7: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di...

0: Suara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

bakal dikirim ke bumi. Sekarang orang

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
0: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Sebanyak 58 biksu dari berbagai negara di Asia Tenggara telah memulai ritual Tudong atau perjalanan spiritual dengan berjalan kaki yang menempuh 666 km dari Bali menuju Candi Borobudur Magelang. Tudong merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan setiap menjelang Hari Raya Waisak. Para biksu dijadwalkan tiba di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026. Mantan Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim menjalani operasi fistula perianal di tengah rangkaian persidangan kasus dugaan korupsi dengan laptop Chromebook yang menuntutnya 18 tahun penjara. Setelah operasi kelima ini, Nadiem berharap segera pulih dan fit untuk kembali menghadiri persidangan yang dijadwalkan digelar pada 2 Juni 2026 dengan agenda pembelaan. SMA Negeri 1 Pontianak secara resmi menolak mengikuti babak final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat yang diusulkan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Kepala SMA Negeri 1 Pontianak Indang Mariati menyatakan sejak awal pihaknya hanya berharap klarifikasi dari MPR RI dan tidak ada tujuan untuk membatalkan hasil lomba. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.